0: di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali, revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
0: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
2: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa. Ri, mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, si 2 menit, kayak enak kambruk, kancana, terus.
0: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
6: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi. Dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
6: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, itu makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien kami. Akan tidak bisa di dalam gedung. Dan kemudian juga mungkin dari Siloam Kupang 2 sama Ambon ya, yang akan banyak membantu juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
8: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
9: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
8: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
9: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
8: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
9: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
10: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
9: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
11: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
9: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Silakan Bripto Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Saya akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPL Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Baik pendengar, masih lanjut perjalanan kita di Sampang Pagi kali ini, di hari Senin ini pendengar ya. Hari Senin di bulan terakhir, di bulan Agustus pendengar. Kita besok sudah memasuki di bulan September. Tanpa terasa ya, Agustus sudah mulai berlalu. Tapi tentunya masih banyak kegiatan lainnya kalau kita perhatikan di beberapa kampung atau RT atau di beberapa tempat pendengar ya yang saat ini masih memperingati HUT Proklamasi. Mudah-mudahan istilahnya masih ada sisa-sisa ya. Oke deh, semuanya tetap semangat pendengar ya. Untuk cuaca pagi hari ini di kawasan Kota Sampang cukup cerah pendengar ya. Ya, ini kita berharap ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu beraktivitas dengan baik dan tetap jaga kesehatan juga pendengar ya. Kita berharap semuanya akan lebih baik lagi dan lebih semangat lagi pendengar, karena kita kemarin sudah merefresh ya, memperingati HUT, terus paling enggak semangat kita nasional, semangat kita semakin bertambah dengan adanya momen-momen kemarin ya, kegiatan-kegiatan yang mungkin Anda sudah lakukan selama bulan Agustus pendengar ya. Dan mudah-mudahan juga dengan peringatan HUT Proklamasi kemarin ini menjadi momentum bagi kita semua untuk selalu tetap menjaga persatuan kesehatan kita pendengar. Tetap semangat, yang pasti kita akan masih temani Anda dengan berbagai program lainnya yang akan hadir untuk menemani Anda ya, pagi hari ini hingga tengah malam nanti pendengar. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Era Digital, Anda bisa mendownload di Play Store. Terima kasih bagi Anda mungkin yang sudah mendownload Era Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Jangan kemana-mana pendengar ya, tetap di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sampang pagi ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om.
2: Okay.
3: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Sampang pagi ini.
2: Lintas informasi, lintas informasi.
3: Masih di Sampang Pagi pendengar, kita akan masuk di informasi, lintas informasi pendengar, di mana Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU menyepakati perubahan mekanisme pemilihan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan sebanyak 73% peserta pemilik hak suara menyetujui skema penentuan pimpinan melalui forum Ahlul Halli wal Aqdi atau AHWA atau AHWA. Hasil pemungutan suara mencatat 401 suara mendukung perubahan sistem dari total 552 peserta yang hadir. Dan sebanyak 150 peserta memilih opsi pemungutan suara langsung dan satu suara dinyatakan tidak sah. Sidang Pleno 3 menetapkan perubahan aturan pemilihan kepemimpinan organisasi di Kabupaten Jombang pada minggu kemarin. Ini penyesuaian tata tertib tersebut membuat penetapan calon pemimpinan organisasi melibatkan secara langsung Rais AM terpilih. Dan pimpinan Sidang Pleno Muhammad Noh memimpin jalannya pengambilan keputusan musyawarah besar organisasi keagamaan tersebut secara terbuka. Setiap pengurus wilayah serta pengurus cabang luar negeri diberikan hak mengusulkan maksimal 5 nama kandidat. Dari seluruh 552 suara yang hadir, sebanyak 401 suara atau sekitar 73% menghendaki adanya perubahan di dalam mekanisme pemilihan. Yang memilih tetap ada 150 suara dan 1 suara tidak sah. Panitia menabulasi usulan struktur kepengurusan guna menjaring 5 nama calon peraih dukungan akumulasi suara terbanyak. Restu serta pertimbangan tertulis Rais AM PBNU terpilih menjadi syarat mutlak penetapan kandidat sebelum diputuskan. Dan tim AHWA beranggotakan 9 kiai sepuh yang dipilih dari hasil usulan pengurusan wilayah dan cabang. Penyesuaian seluruh perincian pasal tata tertib organisasi masih dijadwalkan masuk dalam agenda pengesahan pleno lanjutan. Dan semuanya sudah dirampungkan termasuk kepastian siapa Rais AM dari siapa ketua umum PBNU yang baru.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

Masih lanjut perjalanan kita di Sampang pagi hari ini pendengar. 14 menit lepas dari jam 8 pagi, tentunya masih banyak informasi dan juga program lainnya akan hadir untuk Anda pendengar. Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong transformasi menyeluruh di sektor pelayanan dasar, khususnya kesehatan. Bupati Sampang, Slamet Junaedi, menegaskan pentingnya transparansi dan optimalisasi dalam pengelolaan anggaran bantuan operasional kesehatan atau BOK yang serta Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di seluruh pusat kesehatan masyarakat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara dikelola secara efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Dalam arahannya, Bupati juga menekankan bahwa perubahan budaya kerja di sektor kesehatan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan keharusan. Pengelolaan dana yang transparan akan menjadi fondasi utama dalam membangun sistem layanan kesehatan yang kuat, kredibel, dan berdaya saing. Sehingga Kabupaten Sampang dapat menjadi daerah yang diperhitungkan dalam standar pelayanan publik nasional. Dan harapan besar ditumpukan kepada para kepala puskesmas sebagai garda terdepan manajerial layanan kesehatan masyarakat. Dengan pengawasan yang ketat dan komitmen bersama, seluruh pengelola BOK dan BLUD di Kabupaten Sampang diharapkan dapat menjalankan amanah ini secara profesional.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Masih di Sampang Pagi pendengar, penyaluran bantuan air bersih mulai bergulir di Kecamatan Sereseh dan Karangpenang. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 78 desa yang tersebar di 12 dari total 14 kecamatan di wilayah tersebut masuk dalam zona rawan kekeringan pada musim kemarau saat ini. Mengingat luasnya peta kerawanan yang mencakup mayoritas kecamatan, keberadaan laporan akurat dari lini terdepan yakni pemerintah desa atau Pemdes menjadi kunci utama agar penanganan krisis air tidak terlambat. BPBD Sampang menegaskan bahwa keaktifan aparat desa dalam menetapkan melaporkan kondisi real warga sangat menentukan kecepatan distribusi bantuan di lapangan. Kasih kedaruratan dan logistik BPBD Sampang Muhammad Hoshen menegaskan bahwasanya penyaluran air bersih di Dusun Bujeen atau Desa Palasa, Desa Dusun Bedua atau Desa Karangpenang Oncur baru tahap awal dari rangkaian operasi tanggap kekeringan. Tentunya BPBD juga terus memantau perkembangan kondisi kekeringan dan siap menambah distribusi apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Dan juga diimbau kepada pemerintah desa segera melaporkan jika ada wilayah yang mengalami krisis air bersih. BPBD Sampang memastikan armada tangki air siap diterjukan sebagai verifikasi lapangan selesai. Dan keaktifan respon Pemdes diharapkan dapat melindungi puluhan desa rawan dari ancaman krisis air yang memanjang.
4: Sampang pagi ini.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Sah, ikut aku yuk!
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
1: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
2: Iya.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Kembali hadir Halo RRI menjumpai Anda di hari terakhir bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus. Kita ada di 31 Agustus 2026 di hari Senin. Mengawali pekan ini dengan Halo RRI, edisi yang senantiasa mengajak Anda untuk berbagi informasi, kemudian juga aduan dan keluhan di sekitar Anda. Anda bisa langsung sampaikan ke redaksi kami, baik di Sumenep maupun Sampang, karena kami berjejaring di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep dan 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Anda bisa memantau siaran kami melalui YouTube RRI Sumenep Net juga ya pendengar. Jangan lupa di subscribe YouTube kami, kemudian juga like, komen, dan share. Anda juga bisa memantau melalui aplikasi RRI Digital di aplikasi yang sudah bisa Anda download di Play Store maupun di App Store. Silakan dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami dari manapun Anda berada. Baik, kita buka line telepon di redaksi Sumenep maupun Sampang terlebih dahulu. Silakan Anda bisa langsung telepon nomor berikut ini 662317 kode area 0328 untuk redaksi Sumenep, kemudian 323554 kode area 0323 untuk redaksi Sampang. Anda juga bisa gunakan WA Halo RRI di 0811 3345101. Saya Ais yang bertugas menemani Anda bersama dengan produser Faisal Warid, pengarah acara hari ini Supriyadi, kemudian gatekeeper di Sumenep bersama dengan Andi Jayapurnomo, kemudian di Sampang ada rekan Ratnawati. Di tim RRI Net kami ada rekan Ahmad Zaini dan juga Ahmad Nuril Abrari, serta di teknik ada rekan Wasilatur Rahman dan juga Mukhlis di Sampang. Baik pendengar dan juga pemirsa, kita akan review terlebih dahulu beberapa hal yang sudah terkonfirmasi di edisi sebelumnya. Soal pengamen meresahkan di pertigaan Babalan Sumenep, ini sudah dikonfirmasi oleh Bapak Fajar, Satpol PP Sumenep, di mana aduan telah mendapatkan tanggapan langsung, kemudian Anda diminta untuk langsung hubungi 112 ketika ada pengamen yang Anda nilai meresahkan tersebut, begitu ya, sehingga bisa langsung ditindak. Adapun soal sebentar. Kita soal sampah ya, di pesisir Pulau Mandangin Sampang yang diadukan oleh Bapak Wafi, ini juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Sekretaris Kabupaten Sampang. Anda juga bisa cek berita selengkapnya di rri.co.id. Baik, kita langsung saja update informasi terbaru dari dua redaksi, Sumenep maupun Sampang, bersama Yadi dan Ratna. Selamat pagi, Yadi, Ratna.
2: Selamat pagi, Ais.
3: Ais dan juga Ratna di Sampang.
1: Iya, bagaimana kabarnya rekan-rekan?
3: Senin yang akhir bulan ya.
1: Akhir bulan.
3: Saya pikirnya sekarang tanggal 1.
1: Wow. Biasanya tanggal 1 di ingatkan dengan notifikasi ya, Di. Belum ada ini ya. Baik.
2: 31 tapi, berasa 1 September kayaknya nih ya, Mas Riyadi. 1
1: September ya. Sudah tidak sabar untuk menantikan bulan radio kayaknya ya. Setelah bulan kemerdekaan, kita ada hari radio di bulan
2: ada September. Tipenya gawe.
1: Iya, pekan ini cukup padat ya, Yadi ya.
3: Iya.
1: Agendanya. Dan semoga sehat-sehat selalu ini semuanya.
2: Amin.
1: Amin. Baik, kita update terlebih dahulu ya. Apa saja yang sudah masuk ke redaksi Sumenep maupun Sampang. Saya menuju Ratna terlebih dahulu ya, Di. Ya, Ratna, mungkin sebelum update bagaimana kondisi cuaca? Apakah ada perubahan dari pekan lalu yang katanya cukup panas?
2: Untuk saat ini cuaca di kawasan Kota Sampang dibilang panas ya, sama kayaknya Ais ya. Tapi ya cerah. Seperti kemarin-kemarin, tapi mungkin karena mungkin masih pagi ya, tidak begitu berasa tuh panasnya seperti itu, Ais.
1: Kalau pagi masih belum terasa. Tapi kalau hawa dingin di malam hari masih ya?
2: Tidak begitu kayaknya ya untuk
1: sekarang
2: kota
1: sudah berkurang.
2: Untuk kawasan kota tidak begitu, agak-agak dingin seperti kemarin-kemarin ya.
1: Baik-baik.
2: Semuanya ya bisa dibilang biasa-biasa saja seperti itu. Seperti
1: lagu. Masa panen tebu. Oh, biasa.

0: ya untuk mereka apa istilahnya kata Nyarang Madu dipasat
1: Jalan.
0: ya seperti itu. Nah mereka masih
1: Oh.
0: tapi sebagian masih di beberapa wilayah ini masih ada tembakau yang masih belum dipanen seperti itu, Ais.
1: Dipasat itu dirajang begitu,
0: Iya,
1: Kak.
0: kata Nyarang Madu dipasat, katanya orang
1: Orang
0: dirajang
1: Jawa
0: seperti itu.
1: bilang beda satu huruf saja. Kalau
0: Apa?
1: Jawa pasah.
0: Pasah. Oh, di sini pasat katanya orang
1: Pasah
0: Madura.
1: pakai T
0: Iya,
1: ya.
0: iya.
1: Baik. Intinya dirajang kecil-kecil
0: Iya,
1: begitu yang biasanya kemudian
0: jemur
1: dijemur,
0: ya seperti itu.
1: keringkan ya. Baik, siap. Terima kasih Ratna,
0: Iya.
1: info soal cuaca dan tembakau. Silakan untuk update-nya dari redaksi Sampang seperti apa Ratna?
0: Untuk informasi saat ini masih belum ada informasi, Ais. Ini masih terkait yang kemarin ya tentang yang dikirim oleh Mas Sendra ya tentang tentang kemacetan yang ada di sekitaran Pasar Omben ya. Itu saja tadi untuk saat ini masih belum ada informasi yang bisa masuk ke redaksi Halo RRI untuk pagi hari ini.
1: Jadi yang masih menjadi
0: Iya.
1: catatan soal pedagang kaki lima di
0: Iya,
1: kawasan Pasar
0: Omben.
1: Omben ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Ratna.
0: Iya,
1: Saya
0: sama-sama,
1: melanjutkan
0: Ais.
1: Supriyadi. Yadi.
2: Ais.
1: Ya, silakan Yadi.
2: Oke, untuk beberapa aduan atau laporan dari pendengar, memang ada beberapa yang belum sempat terkonfirmasi pada pekan lalu. Salah satunya ini mengenai jalan Potran Kropok Pulau Raas yang belum pernah diaspal, kemudian tingkat penyeberangan kendaraan di Pulau Raas, dan berikutnya mengenai aturan penitipan pembelian tiket penyeberangan, ketidakjelasan aturan penitipan pembelian tiket ini dari satu orang dari Supri di Kalianget.
1: Iya, di hari Jumat lalu ya.
2: Di hari Jumat lalu, kemudian yang dari Pak Endra Cipta ini mengenai harga tembakau dan pembelian tembakau di kalangan petani. Dan aspirasinya ini di mana perusahaan atau pedagang yang membuka gudang tembakau ini diharapkan dapat melakukan pembelian dengan jumlah besar sekaligus membantu mendongkrak harga tembakau di petani. Dan untuk yang tembakau ini Pak Ais khususnya di Pak Endra Cipta bisa memutar di
1: siaran
2: Sumenep Penyapa,
1: Sumenep Penyapa ya.
2: Karena sudah beberapa kali kita jadikan topik atau agenda setting dan itu membahas secara menyeluruh bagaimana pembelian dan juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai tembakau di musim 2026, Ais. Dan untuk hal-hal lain kita tetap juga menunggu dan kita juga perlu mengingatkan nih Ais bagi pendengar-pendengar RRI yang
1: siap
2: saat ini sedang berkendara, sedang berada di jalan untuk terus berhati-hati dan juga bisa melaporkan ke Halo RRI tentang kondisi arus lalu lintas terkini.
1: Iya, benar.
2: Nanti kita juga sampaikan secara luas agar menjadi kewaspadaan dan informasi terbaru bagi pendengar yang lain.
1: Betul, karena ada pendengar yang melaporkan biasanya memantau siaran melalui sambil beraktivitas di jalan begitu ya. Sambil
2: dan informasi
1: kendaraan.
2: Yang masuk ke kami juga ini dari kalangan pihak-pihak PLN dan petugas-petugas PLN yang selalu
1: selamat pagi,
2: update ternyata
1: petugas PLN.
2: Mendengarkan siaran RRI.
1: Iya,
2: Ais.
1: Siap.
2: Selamat. Ini selamat pagi apa selamat siang ya? Pak jamnya pagi tapi
1: pagi jelang siang.
2: Suasananya panas benar. Jadi
1: semangatnya terus pagi ya di tapi.
2: Iya, tetap semangat dan tetap berhati-hati di jalan para
1: siap.
2: Petugas PLN yang saat ini menjalankan tugas.
1: Ini istilahnya bisa dikatakan istilah zaman sekarang gercep ya PLN itu. Oh, mungkin sedikit informasi di hari Jumat lalu ya di sempat ada pemadaman di area, bukan pemadaman, ada gangguan aliran listrik yang terjadi kemudian berdampak di kawasan Bapetarum. Waktu itu ada yang melaporkan melalui PLN Mobile di pada menit 7.30 begitu ya, di jam 7.30, kemudian berhasil diatasi pada 7.59 begitu. Wah, ini juga salah satu hal yang kemudian bisa dimanfaatkan ya oleh pendengar maupun pemirsa ketika ada kendala bisa turut untuk membantu begitu menginformasikan sehingga bisa segera diperbaiki begitu. Baik, selamat bertugas untuk rekan-rekan PLN.

0: KKN.
1: Yeah.
0: Lanjut, Yadi, ada beberapa catatankah yang perlu diketahui oleh pendengar serta pemirsa?
1: Iya, kita akan terus update hal-hal baru dan hal terkini juga nanti akan kita sampaikan ke pendengar, dan tentunya kita juga ingin ada tidak hanya bagaimana kondisi di lapangan khusus di daerah-daerah para pendengar, namun juga kita butuh mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, nih Ais, dan juga hal-hal nanti kita persiapkan, karena juga beberapa hal tentu kita akan sampaikan ke pendengar, seperti hanya klarifikasi ataupun penjelasan dari dinas terkait, karena penjelasan ini tidak harus dalam bentuk via telepon, Ais, namun juga bisa voice note atau komunikasi via WhatsApp, karena kita se-flexible mungkin untuk para narasumber dan juga untuk dinas-dinas yang mendapatkan aspirasi dari pendengar.
0: Baik, ya. Yang penting mendapatkan solusi bersama.
1: Betul.
0: Itu tujuan terakhirnya ya dari program Halo RRI. Terima kasih Yadi.
1: Ya,
0: terima kasih juga untuk Anda pendengar serta pemirsa yang sudah menyampaikan aduan dan keluhannya sepanjang waktu, tidak hanya ketika Halo RRI tayang di hari Senin, Rabu maupun Jumat. Baik pendengar dan juga pemirsa, ada satu tambahan di edisi Jumat lalu. Kita dari kawasan Sampang ya, ini ada perbaikan jembatan Suramadu dimulai pada 27 Agustus. Kabarnya akan berlangsung selama 1 bulan. Dan dari kawasan perbaikannya itu di sisi Madura ya, pendengar maupun pemirsa. Dan hal ini belum sempat terkonfirmasi di edisi Jumat lalu, jadi masih menjadi catatan. Kita akan coba untuk konfirmasi terkait apa yang Anda sampaikan ke redaksi Sampang. Nah ini dia, kami tayangkan melalui YouTube RRI Sumenep.net. Anda bisa melihat ada informasi soal perbaikan jembatan di kawasan Suramadu, sisi Madura, yang dimulai pada hari Kamis ya, 27 Agustus 2026, pekan lalu. Dan perbaikan ini kemudian pastinya berdampak pada mobilitas Anda yang melintasi jembatan Suramadu. Anda diminta untuk mengurangi kecepatan, tetap berhati-hati dalam berkendara, serta mengikuti arahan dari petugas. Demikian informasi yang disampaikan oleh Satlantas Polres Bangkalan. Seperti apa update informasi dan lainnya, kita masih terus untuk mencoba update bersama dengan rekan-rekan di redaksi. Pastikan Anda terus bersama Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
3: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
3: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Sama-sama.
7: Bunda, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Kereta api pernah menjadi bagian dari denyut transportasi di Pulau Madura. Pada awal abad ke-20, jalur rel dibangun untuk mendukung mobilitas dan distribusi hasil bumi, terutama garam, yang menjadi komoditas utama pulau ini. Jaringan kereta api Madura menghubungkan wilayah Bangkalan hingga Sumenep. Stasiun-stasiun berdiri di pusat kota dan kawasan produksi, menjadi simpul pergerakan barang dan penumpang. Memasuki masa kemerdekaan, fungsi jalur kereta api di Madura perlahan menurun. Perubahan pola transportasi dan meningkatnya kendaraan darat membuat jalur ini tak lagi beroperasi. Hari ini yang tersisa adalah jejak bekas stasiun, potongan rel, dan nama tempat menjadi penanda bahwa kereta api pernah singgah di Pulau Madura, menjadi bagian dari sejarah transportasi yang kini tinggal dalam ingatan.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Sumeneb dan Pro 1 RRI Sampang, Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Anda bisa langsung telepon ke redaksi Sumeneb di 662317 kode area 0328, kemudian redaksi Sampang di 323554 kode area 0323. Anda juga bisa menuliskan komentar Anda di live chat YouTube RRI Sumenebnet. Terima kasih yang sudah subscribe, jangan lupa like dan komentar. Kemudian juga Anda bisa gunakan WA kami di 0811-3345-101 untuk menyampaikan aduan, keluhan maupun informasi penting di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Silakan Anda bisa kirimkan teks beserta foto ataupun video atau juga voice note, pokok senyamannya Anda begitu ya pendengar dan juga pemirsa dalam melaporkan. Baik, kita akan menuju redaksi Sumeneb bersama dengan rekan Supriyadi. Ada update terbaru dari redaksi Sumeneb. Yadi, silakan.
2: Ya, hai, ini mengenai...
1: Sebentar Yadi, kita tunggu suaranya dulu.
2: Oke.
1: Ya.
2: Ini dari...
1: Masih belum terdengar.
2: Waktu lalu, Pak Jelani.
1: Sebentar Yadi, suaranya masih belum terdengar. Oke, ini ada update terbaru ya. Kabarnya ada... konfirmasi dari narasumber terkait dengan aduan dan keluhan Anda, pendengar dan juga pemirsa. Baik, Yadi.
2: Ya, sudah terdengar.
1: Masih belum? Oke, mungkin kita
2: ya.
1: Menuju catatan redaksi ya, Yadi. Ini ada konfirmasi dari Dinas Pendidikan ya, Yadi ya. Dinas Pendidikan Sumeneb. Terkait dengan aduan pendengar maupun pemirsa soal guru yang melakukan live TikTok saat jam mengajar dari kawasan Pasongsongan atas nama Pak Jailani yang melaporkan begitu ya, menyampaikan keberatannya terhadap dugaan guru yang melakukan live streaming TikTok saat jam kerja dan jam mengajar. Menurutnya, aktivitas tersebut berpotensi mengganggu fokus guru dalam melayani siswa. Laporan ini masih berupa aduan warga dan saat ini kita akan coba untuk konfirmasi terhadap pihak terkait. Dan kita coba untuk bisa mengkonfirmasi kepada Bapak Muhammad Iksan, SPDMT, beliau Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb. Baik, kita akan coba dengarkan voice note-nya yang sudah masuk ke redaksi. Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Mohon maaf, baru bisa baca saya. Jadi sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan bahwa guru pada saat proses belajar mengajar, jam mengajar mulai jam 7 sampai selesai, jadi dilarang untuk TikTok dengan maksud yang tidak ada kepentingannya dengan pendidikan. Jadi kalau pas ngajar live, ya saya pikir tidak ada masalah. Kenapa? Biar disampaikan ngajarnya bagaimana kepada masyarakat dan mungkin orang tua. Tapi kalau live kemudian tidak ada kepentingan untuk pendidikan, itu memang saya nyatakan dilarang. Jadi nanti kepala sekolahnya saya minta untuk melakukan pembinaan sesuai dengan PP 94 tahun 2021. Kalau nanti ternyata dari kepala sekolah tidak mendapatkan atau tidak diindahkan, maka nanti kami yang akan turun tangan. Jadi nanti saya minta agar GTK melakukan pembinaan sesuai dengan sekali lagi PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Begitu Bu Rukaya, mohon maaf tadi nggak bisa live saya, tapi kalau untuk selanjutnya mari monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengkonfirmasi saat dihubungi oleh gatekeeper di pekan lalu ya, Rukaya Zain, yang kemudian menjawab soal apa yang tadi disampaikan begitu ya bukan tadi sih, tapi di pekan-pekan sebelumnya ada Pak Jailani yang melaporkan keberatannya ketika guru mengajar live dan ini sibuk untuk berkomentar dengan yang live chat di akun medsos si guru ini. Dan tadi penjelasan dari Pak Iksan diperbolehkan ketika memang untuk pengurusan urusan mengajar. Tapi kalau bukan urusan belajar dan mengajar, ini tidak diperbolehkan begitu ya, akan ditindak sesuai dengan regulasi yang ada. Terima kasih Bapak Iksan atas konfirmasinya di Halo RRI. Baik, untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang tadi sempat menghubungi line telepon di redaksi 662317 ataupun di 665396 redaksi Sumenep, terutama barusan ada informasi dari rekan-rekan ada yang sempat menelpon tapi terputus, silakan Anda bisa coba kembali di nomor tersebut 662317 kode area 0328 atau kalau tidak bisa Anda bisa hubungi 665396 dengan kode area yang sama. Atau memudahkan lagi, Anda bisa kirimkan WA di 0811-3345-101. Saya sambil menantikan penelpon dari Sumenep, kita menuju Sampang terlebih dahulu bersama rekan Ratna. Ratna?
4: Ya, Ais.
1: Ya, silakan update-nya, Ratna.
4: Ini barusan ada WA, tapi maksudnya telepon ya, tadi sempat terputus juga. Mungkin masih dicoba kembali untuk menghubungi narasumber yang akan menginformasikan terkait apa, kita masih belum tahu Ais dan kita masih menunggu seperti okay. Itu.
1: Barusan ada telepon ya berarti ya. Oh ya Ratna, mungkin tadi masih... berarti ada catatan di redaksi Sampang ya soal perbaikan jembatan Suramadu sisi Madura ya yang sudah dimulai dari 27 Agustus. Untuk update-nya seperti apa untuk yang akan melintasi mau ke luar Madura maupun yang masuk ke kawasan Madura begitu ya, barangkali seperti apa dari Satlantas Bangkalan ini kita masih belum sempat ya. Berbincang begitu ya atau mengkonfirmasi ya. Oke. Okay. Apakah
4: coba
1: ada
4: untuk menghubungi ya?
1: Iya, siap. Baik. Itu sajakah Ratna atau ada lagi?
4: Untuk sementara itu Ais.
1: Baik, ya, terima kasih Ratna.
4: Iya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, kami masih terus undang Anda untuk bisa bergabung bersama Halo RRI di 662317, kode area 0328 untuk redaksi Sumenep. Dan untuk Sampang, Anda bisa hubungi 323554, kode area 0323. Oh ya, saya perlu ingatkan Anda, pendengar maupun pemirsa, mungkin ada dari Anda yang baru menemukan frekuensi kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep ataupun di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang, Anda bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Karena kabarnya sekarang ini banyak yang mendengarkan kami melalui mobilnya begitu ya sambil berkendara. Tetap hati-hati, tetap fokus. Kalau Anda sudah mulai kehilangan frekuensi FM ataupun ya secara manual ya, Anda bisa gunakan aplikasi RRI Digital. Sudah tersedia di App Store maupun di Play Store sehingga Anda tetap bisa memantau siaran kami dari manapun Anda berada. Lebih penting lagi, boleh Anda kirimkan informasi di sekitar soal info lancarnya lalu lintas ataupun juga kebalikannya. Ketika ada kendala berlalu lintas ataupun info penting di sekitar Anda, jangan lupa untuk mengabarkannya di Halo RRI. Pastikan Anda terus bersama kami.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih di Ready News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
1: Ini
4: udah
1: benar.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesi tuakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Berg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
2: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Anda masih memantau siaran kami di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kemudian di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang dalam program Halo RRI. Kami ajak Anda untuk update kembali konfirmasi dari redaksi terlebih dahulu. Oke, sebentar. Sebelum konfirmasi ke redaksi, barusan kita di sesi sebelumnya, pendengar maupun pemirsa, untuk Anda yang melaporkan, terutama Pak Jailani, terima kasih, semoga memantau siaran kami ya Pak. Beliau dari kawasan Pasongsongan Sumenep melaporkan soal keberatannya terhadap dugaan guru yang melakukan live streaming di media sosial saat jam kerja dan jam mengajar. Menurutnya aktivitas tersebut berpotensi mengganggu fokus guru dalam melayani siswa. Dan laporan ini sudah mendapatkan tanggapan langsung Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, Bapak Muhammad Iksan, SPDMT, yang tadi melalui voice note beliau sampaikan bahwa ketika live-nya ini berkaitan untuk kegiatan belajar mengajar itu masih diperbolehkan ya pendengar. Artinya tidak interaksi langsung di media sosialnya. Fokusnya tetap kepada ruang kelasnya atau ruang mengajarnya. Nah, kalau misalnya tidak demikian, di luar itu, ini tidak diperbolehkan. Kemudian juga tadi mengacu pada regulasi yang sudah disebutkan oleh Pak Iksan akan kemudian ditindak termasuk peringatan ke kepala sekolahnya begitu ya. Oke, baik. Kita terakhir update bersama Ratna dan Yadi di sesi terakhir. Ratna, Yadi.
3: Ya, Ais.
2: Ya, baik. Ratna?
4: Ya.
2: Kita cek suaranya dulu. Baik. Masih. Yadi masih belum terdengar. Yadi, suaranya masih sangat kecil ya.
4: Oke.
2: Masuk ke kami. Silakan. Baik, kita coba dulu. Ratna?
4: Ya, Ais. Halo?
2: Iya, belum ada suara rekan-rekan.
4: Mm-mm. Nampaknya ini memang terkait jaringan nih kayaknya ya.
2: Tapi wajahnya terlihat ya. Oh, nah ini sudah Ratna. Baik, sebentar. Iya, silakan Ratna, terakhir Ratna. Apakah ada yang terbaru?
4: Kabar terbaru ini masih menunggu terkait masalah jembatan, perbaikan jembatan Suramadu, Ais ya.
2: Iya,
4: tapi
2: ya,
4: ini untuk mengkonfirmasi nampaknya masih sulit untuk kita hubungi, Ais ya.
2: Oh, siap,
4: jadi siap. Untuk mungkin terkait jaringan juga kali ya, soalnya di sini juga sempat yang di sini pun juga sama, gambarnya kadang hilang, kadang muncul lagi seperti itu, Ais.
2: Oh, tidak lancar untuk jaringnya ya.
4: Iya.
2: Okay, baik.
4: Kita masih mencoba untuk menghubungi Bapak Jauhari yang ada di Suramadu seperti itu.
2: Bapak Jauhari ini siapa, Ratna?
4: Itu Bapak Ibda Jauhari, Kanit Laka Lantas. Siap.
2: Dari Satlantas Bangkalan.
4: Bangkalan, iya.
2: Satlantas Polres Bangkalan.
4: Oh, ini nampaknya sudah ada ini. Oke, kita kirim ya.
2: Kita coba untuk nanti hubungi ke redaksi.
4: Iya.
2: Sebentar, sebentar. Jadi kita akan coba konfirmasi ya soal update perbaikan perbaikan jembatan Suramadu Sisi Madura yang berlangsung dari Kamis 27 Agustus pekan lalu. Dan bagaimana untuk kondisi saat ini? Yang pasti untuk yang melintas diminta untuk berhati-hati karena ada informasinya buka tutup jalur begitu ya, atau seperti apa, saya kurang mengerti karena belum melihat yang secara langsung ya, Ratna. Nah,
4: iya.
2: Ini jika ada dari Anda yang sudah melintas, aman, Mbak.
4: Nah, mungkin saat ini yang lagi on the way ya, Ais ya.
2: Betul.
4: Bisa diinformasikan ke kita bagaimana kondisi saat ini yang terjadi di Suramadu. Iya.
2: Mm-hmm. Ataupun sebaliknya, ketika kondisinya memang ada sesuatu yang harus menjadi catatan, nah Anda juga bisa laporkan. Jadi ketika aman maupun ketika ada catatan boleh disampaikan, sehingga informasi ini penting untuk yang lain yang juga akan melintas begitu ya, Ratna ya.
4: Iya, seperti itu. Yang
2: untuk menghindari hoax ya pastinya.
4: Benar, ya. Karena kemarin-kemarin sering ya kita dapatkan gambar kalau Suramadu ada perbaikan, ternyata itu nggak ada apa-apa. Tidak ada perbaikan sama sekali waktu itu ya.
2: Waktu itu.
4: Iya, waktu itu. Resmi, tapi ya, sekarang ada seperti siap, itu.
2: Ya. Baik, karena sudah ada informasi yang dibagikan dari Polres Bangkalan. Baik, ya terakhir Yadi. Terima kasih Ratna, saya ke Yadi. Ya, Yadi, silakan Yadi.
4: Suaranya kecil banget.
2: Iya, suaranya tadi kecil. Tadi sudah sempat terdengar. Coba kita koneksi lagi, cek koneksinya, audionya bersama dengan Yadi. Padahal kita dekat ya Yadi ya. Tidak masalah, silakan Yadi sampaikan. Ada atau tidak update terbarunya?
3: Iya, sejauh ini kita masih akan menindaklanjuti beberapa PR ini mengenai beberapa poin yang disampaikan, seperti halnya jalan belum pernah diaspal, berdebu dan membayangkan ini.
2: Jadi kawasan raas ya.
3: Sama juga ini juga pengendara sepeda motor dinilai kurang diprioritaskan dibandingkan mobil atau barang saat tiket, kemudian aturan penitipan tiket tidak konsisten atau tidak boleh, kadang boleh, kadang dilarang.
2: Iya, siap.
3: Ini untuk penyeberangan raas. Nanti kita juga upayakan konfirmasi, Ais, di episode berikutnya ya, karena untuk saat ini memang waktunya sudah belum memungkinkan.
2: Baik, biar informasinya utuh juga ya, Dia. Agar informasi yang didapatkan nanti utuh, karena perlu konfirmasi cukup detail. Beliau soalnya mau nanyakan soal bagaimana regulasi pembelian tiket, kemudian juga ada indikasi regulasi yang tidak konsisten begitu ya. Nanti kita konfirmasi. Ini kan baru dari satu sisi ya, dari Anda para yang pendengar maupun pemirsa yang menyampaikan. Baik. Tadi penelpon yang sempat terputus, apakah sudah tersambung lagi, sempat tersambung ke gatekeeper atau belum ya, Di?
3: Sejauh ini belum ada.
2: Baik.
3: Masuk lagi, Ais, nanti kita juga terus update, dan juga kita berharap ada penelpon-penelpon yang menyampaikan kondisi terkini di daerah sekitar. Dan perlu kita juga imbau, karena sekarang musim kemarau, puncak musim kemarau, jadi berhati-hati yang memiliki kebiasaan bakar sampah.
2: Ya.
3: Ini dihindari dulu karena potensi-potensi kebakaran.
2: Kebakaran. Baik.
3: Meskipun di Madura tidak ada hutan seperti di Sumatera, Kalimantan, namun upaya-upaya antisipasi harus terus dilakukan agar tidak terjadi kebakaran lahan yang juga nantinya bisa merugikan banyak pihak.
2: Baik, ya. Nah, ini sangat jelas ya di suaranya sekarang.
3: Oh, jelas ya.
2: Baik, terakhir. Ini karena infonya sangat penting ya barangkali ya.
3: Akhirnya.
2: Sehingga bisa terdengar dengan jelas. Itu tadi diingatkan oleh rekan Supriyadi di redaksi Sumenep agar berhati-hati ya pendengar maupun pemirsa soal kebakaran yang perlu diantisipasi. Tidak hanya kebakaran hutan, barangkali yang saat ini sedang menjadi cobaan di area kawasan saudara-saudara kita di pulau lain ya. Tapi kawasan Sumenep pun yang dipenuhi dengan tumbuhan, saya rasa ya, tidak hanya hutan ya, semak belukar dan lainnya. Kemarin juga sempat ada informasi soal kebakaran di kawasan Sampang atau
4: ya,
2: mana ya?
4: Sampang kemarin.
2: Sampang ya Ratna?
4: Ya, karena itu memang karena sampah. Akibat sampah juga yang dibakar, baik, ditinggalkan baik. Begitu aja seperti
2: ditinggalkan.
4: Itu.
2: Ditinggalkan, sampah ya. Dibakar, ditinggalkan.
4: Iya, tidak diawasi.
2: Lihat kelihatan bersih, tapi kalau menjadi musibah kan kita tidak ingin ya.
4: Iya.
2: Sehingga patut untuk kita antisipasi. Terima kasih rekan Supriyadi dan juga rekan Ratnawati.
4: Ya, sama-sama.
2: Serta semua rekan-rekan yang bertugas di redaksi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya hari ini. Semoga amannya bisa berjalan dengan lancar ya rekan-rekan. Amin. Dan pendengar maupun pemirsa, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sempat menelpon. Jangan berkecil hati, bisa langsung voice note di WA Halo RRI 0811-3345-101. Insya Allah kita lanjutkan di edisi berikutnya hari Rabu, lusa. Saya Isma Wagili, kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, jangan lupa tepat di jam 11 siang kita akan mendengarkan bersama berita olahraga yang dimana kita dengarkan melalui Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1-1 oleh di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet another.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif. Sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke hilang fokus aja sih, sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh, terus fokus sama itu kurang konsisten aja.
1: Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marciano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun, diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak

0: agar mampu berprestasi. Pacuan Kuda Gayu ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takion Aceh Tengah, Pitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

0: sumanap siyang ini.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja tune in di 101.3 FM. Saya juga sampaikan informasi berita kehilangan pendengar dari Khalifah Faiza yang beralamat di Dusun Lebak RT2 RW4 Pasongsongan, Sumenep. Ditujukan kepada Anda, masyarakat Sumenep dan sekitarnya, telah hilang surat berharga berupa STNK Roda 2 dengan nopol M5842WA atas nama Marsuki. Barang tersebut diketahui hilang pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2026, sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan hilang di sekitar Terminal Ronggo Sukowati, Kelurahan Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon menghubungi Khalifah Faiza dengan nomor handphone 085-204-712-745 atau bisa langsung ke Seksi Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI Sumenep, Jalan Urip Sumoharjo nomor 26 Sumenep.

0: Saya kalau mengamati di media sosial, lifestyle anak-anak remaja sekarang yang mempertontonkan minuman kopi, yang notabene itu bukan kopi tapi banyakkan gulanya, Ibu ya. Yang katanya self reward gitu ya. Nah, ini bahaya ya, Bu Nunung ya.
1: Iya, jadi kita kalah di situ. Jadi kita susah banget gitu ya. Susahnya begini ya, itu kita intensitas kita sosialisasi ada, tapi kita masih tidak bisa mengekang mereka untuk yaitu mereka pergi ke kafe dengan teman-temannya, yang dikonsumsi apa, yang diminum apa. Mereka tidak sadar ya demi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

Pendengar, jangan lupa saat lagi kita akan mendengarkan informasi di Madura hari ini yang akan berjalan dengan langsung dengan Pro 1 Radio Sumenep dengan berbagai informasi dari seluruh Madura Raya akan menemani 1 jam ke depan ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang. Tentunya bersama Ishak dan rekan saya Ririn di Pro 1 Sumenep nantinya akan tersaji informasi-informasi menarik ke ruang dengar Anda.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Madura, hari ini.
2: Selamat siang pendengar, Anda terus bersama program Satu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami hadirkan program Madura hari ini. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk saling hadirkan informasi-informasi di Madura ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti, pendengar, hadirkan informasi untuk wilayah Sumenep dan Pamekasan ya. Ada rekan saya Isnai di RRI Sampang akan menyampaikan informasi untuk kabar wilayah Sampang dan Bangka. Saya sapa dulu Ishak Naya, selamat siang.
3: Selamat siang Ririn.
2: Kabar baik ya hari ini?
3: Alhamdulillah kabar baik Ririn.
2: Suaranya terdengar mono nih di saya ya.
3: Enggak, gimana? Enak sudah?
2: Iya.
3: Oke.
2: Okay. Ada informasi apa saja dari RRI Sampang, Isnai?
3: Kalau untuk Sampang sendiri yang akan hadir dari Sampang, hapus stigma kusta Puskesmas Jerengi, berdayakan penyintas jadi duta kesembuhan. Nanti masih dari Sampang, DLH Sampang tegaskan pentingnya pengawasan dan evaluasi pengelolaan sampah MBG. Masih dari Sampang juga, kasus korupsi di Sdik Sampang, Fadeli seret nama PJ Bupati. Dan nanti juga dua informasi terakhirnya, masih dari Sampang, belum dikunjungi petugas SE, segera lapor via call center. Dan yang terakhir, hadapi kekeringan, BBBD Sampang himbau Pemdes segera lapor. Itu saja rekan Ririn informasi yang nanti akan hadir di Madura hari ini. Mungkin apa saja informasi pertama dan sekaligus dipersilakan.
2: Baik, terima kasih Ishak Naya. Dan tentunya mendengar, kita juga akan banyak hadirkan informasi dari Sumenep nanti tentang Satlantas yang layani warga di Madura Culture Festival. Kemudian tentang salah satu tempat destinasi wisata di Kabupaten Sumenep juga hadir ke ruang dengar Anda, termasuk potensi UMKM dan wisata di Batu Putih. Nah, nanti di Pamekasan juga hadirkan beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Baik, segera saja kita mulai perjalanan Madura hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026.
1: Madura hari ini.
2: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Sumenep menghadirkan pelayanan publik pada malam hari dalam rangkaian kegiatan Madura Culture Festival 4 tahun 2026 di Stadion Ayani Sumenep, di mana pelayanan yang berlangsung mulai pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, ini melibatkan 5 personel unit residen Satlantas Polresta Sumenep. Kasat Lantas Polresta Sumenep Kompol Eko Aprianto mengatakan pelayanan publik pada malam hari merupakan bagian dari upaya kepolisian memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat, termasuk saat berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam skala besar. Kehadiran personel tidak hanya untuk memberikan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, tetapi juga mendekatkan layanan kepolisian kepada masyarakat yang menghadiri kegiatan festival. Nah, dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan pelayanan pajak kendaraan bermotor atau PKB pada malam hari. Masyarakat juga mendapatkan pelayanan informasi terkait bidang registrasi dan identifikasi kendaraan, meliputi surat izin mengemudi atau SIM, buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB, serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Ini informasi pertama yang hadir lewat Madura hari ini, mendengar. Saya kasih kesempatan juga untuk Isnai menyampaikan informasi pertamanya di Sampang.

Baik pendengar, masih di Madura hari ini ya, masih berjaringan dengan Pro 1 RRI Sumeneb. Dan terima kasih untuk rekan Ririn yang sudah menghadirkan informasi pertama di ruang dengar RRI. Dan pendengar, informasi pertama untuk RRI Sampang sendiri, hapus stigma kusta, Puskesmas Cerengi berdayakan penyintas jadi duta kesembuhan. Pendengar, Puskesmas Cerengi yang berada di Kabupaten Sampang menanggulangi penyakit kusta melalui kombinasi penanganan medis dan pengikisan stigma masyarakat. Program ini merangkul para penyintas kusta yang telah sembuh total sebagai brand ambassador sekaligus memberdayakan mereka di desa guna mengedukasi warga agar tidak takut berobat hingga tuntas ya melalui inovasi desa asik atau desa sahabat kusta tanpa stigma dan diskriminasi siap eliminasi kusta. Dan pendengar, Kepala Puskesmas Cerengi Dr. Nur Kamaria menjelaskan bahwa inovasi ini dirancang dengan fokus utama penemuan kasus dini, edukasi dan sosialisasi pengobatan sampai sembuh sekaligus pemberdayaan para penyintas. Dan para penyintas yang telah dinyatakan sembuh, pendengar, dirangkul sebagai brand ambassador melalui kisah dan testimoni nyata. Para penyintas diajak mengedukasi warga bahwa kusta bukanlah penyakit yang harus ditakuti. Kusta dapat disembuhkan secara tuntas dengan pengobatan rutin. Pendengar, kita bergeser ya

0: dengan alasan kliennya siap bekerjasama membantu penyidik mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Kuasa hukum Muhammad Fadeli, Ja'far Sadiq, menyatakan kliennya bersedia memberikan seluruh informasi yang diketahuinya terkait proyek pembangunan dan rehabilitasi SMP di tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum dengan nilai lebih dari 7,6 miliar. Menurutnya, informasi tersebut telah disampaikan kepada penyidik dan menjadi bagian dari proses pemeriksaan. Ja'far juga menyebut, berdasarkan keterangan kliennya, terdapat dugaan keterlibatan sejumlah pihak termasuk seorang mantan pejabat Bupati Sampang. Selain itu, turut menyebut adanya pihak berinisial AH, tersangka MS, serta seorang anggota DPR berinisial NH. Penyebutan nama dan inisial tersebut merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum yang telah disampaikan kepada penyidik dan hingga kini masih dalam tahap pendalaman serta belum merupakan ya penetapan hukum terhadap pihak-pihak yang disebut. Dalam perkara ini, pendengar, Kejaksaan Negeri Sampang sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Fadeli, mantan Kepala Bidang SMP Ahmad Tahiruddin, dan Ketua Gapens Jawa Timur Muhammad Saifruddin. Ketiganya diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan 19 paket pekerjaan fisik di lingkungan Dinas Pendidikan di Kabupaten Sampang tahun anggaran 2024 yang saat ini telah menjalani proses penahanan. Dan pendengar, sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Muhammad Iqbal menegaskan penyidikan tidak akan berhenti pada tiga tersangka yang telah ditetapkan. Kejaksaan akan terus mendalami alat bukti dan memeriksa setiap pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut. Siapapun yang berdasarkan hasil penyidik terbukti memiliki tanggung jawab akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Itu saja rekan-rekan informasi pertama yang hadir dari RRI Sampang. Silakan informasi selanjutnya.
1: Baik, masih lanjut ya perjalanan Madura hari ini. Mendengar, kasih kabar dari Sumenep, kali ini terkait dengan pengembangan Bukit Tawaf di Desa Pagar Batu, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep, yang menjadi salah satu contoh pemanfaatan potensi wisata yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Destinasi wisata yang berada di kawasan perbukitan tersebut, mendengar, kini mendapat dukungan dari ratusan investor lokal. Keberadaan mereka turut menopang pengembangan dan pengelolaan kawasan wisata agar dapat terus berkembang. Camat Saronggi, Arman Mustafa, mengatakan keterlibatan masyarakat melalui investasi lokal ini menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan Bukit Tawaf. Menurutnya, pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan destinasi wisata tersebut tidak seluruhnya dibagikan. Sebagian keuntungan kembali dialokasikan sebagai modal untuk mendukung pengembangan usaha. Sementara sebagian lainnya digunakan sebagai mekanisme bagi hasil bagi pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan investasi. Arman menilai pola tersebut, pendengar, penting untuk menjaga keberlanjutan destinasi wisata. Sehingga Arman berharap pengembangan wisata ini dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan UMKM sehingga manfaat ekonomi tidak hanya dirasakan oleh pengelola destinasi tetapi juga masyarakat di sekitarnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Merokok itu pilihan, tapi membuat orang lain ikut menghirup asapnya itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Madura hari ini.
3: Baik, berikan nanti saya lanjut lagi untuk informasi-informasi di Sumenep ya. Baik, kabar Sumenep dan Pamekasan. Kembali ke Sampang.

0: Sagu.
1: Baik pendengar, masih di Madura hari ini dan terima kasih rekan Ririn mengirim informasinya. Dan pendengar, informasi kali ini kita hadirkan dari Sampang. DLH Sampang tegaskan pentingnya pengawasan dan evakuasi pengelolaan sampah MBG. Tidak sedingkungan hidup, perumahan rakyat dan permukiman atau DLH Perkim Kabupaten Sampang menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat dalam pengolahan sampah di setiap dapur makanan bergizi gratis. Hal ini kembali ditegaskan saat masyarakat mulai mengeluhkan sampah dapur MBG yang dibuang di TPS publik baru-baru ini. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Sampang, Aulia Arif, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional telah mengeluarkan peraturan nomor 1 di tahun 2026 menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan sampah dalam pengelolaan makanan bergizi gratis dilakukan secara benar dan aman bagi lingkungan. Sampah MBG tidak boleh dibuang ke TPS umum. Keberhasilan pelaksanaan peraturan ini bergantung pada fungsi pengawasan ketat yang harus dilakukan di dapur MBG. Pengawasan ketat ini pendengar harus dilakukan pada proses persiapan, memasak hingga ompreng ya, kembali ke dapur. Pengawasan harus dilakukan agar pemeliharaan sampah berjalan sesuai kategori sampah organik, non-organik hingga residu. Pemisahan sampah ini pendengar adalah dasar bagi pengolahan sampah dengan benar sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
2: Madura hari ini.
1: Pendengar, informasi berikutnya yang dimana para pendengar belum dikunjungi petugas SE ya, segera lapor via call center. Pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026 yang berada di Kabupaten Sampang telah memasuki batas akhir pendataan pada hari ini, 31 Agustus 2026. Untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat dengan baik, Badan Pusat Statistik yang berada di Kabupaten Sampang membuka saluran komunikasi khusus bagi warga maupun pelaku usaha yang merasa belum terdata. Masyarakat yang belum dikunjungi petugas sensus dihimbau untuk mengambil inisiatif dengan melapor secara mandiri. BP Sampang menyediakan layanan call center SE 2026 melalui saluran telepon dan nomor WhatsApp yang dimana di 085179933527. Dan Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi menyampaikan bahwa kemudahan akses laporan ini disediakan agar tidak ada pelaku usaha mulai dari skala besar UMKM hingga usaha rumah tangga yang terlewat dalam pemutakhiran data ekonomi daerah. Dan dia menambahkan partisipasi aktif warga dalam kelompok melaporkan, maksud kami, kondisi usahanya sangat menentukan kualitas data daerah. Data real dari lapangan tersebut nantinya akan menjadi rujukan utama pemerintah dalam menentukan arah kebijakan serta penyaluran program intervensi agar tetap sasaran. Baik, rekan Ririn, itu saja informasinya. Silakan informasi berikutnya.

0: Madura, hari ini, hari ini.
1: Ya, terima kasih Ishak Naya. Lanjut lagi pendengar untuk perjalanan Madura hari ini ya. Dan saya bergeser dulu untuk kabar di Pamekasan. Ketika Kabupaten Pamekasan ini masuk dalam 6 besar daerah yang lolos program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP ya, dalam pengelolaan sampah nasional. Dan informasi tersebut disampaikan langsung Bupati Pamekasan Kyai Haji Holilur Rahman. Mantan anggota DPR RI itu menyebut program tersebut akan diarahkan untuk membangun tata kelola sampah secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Dia mencontohkan sampah plastik nantinya tidak hanya dikumpulkan, tetapi akan dikelola berdasarkan jenis dan pemanfaatannya. Di samping itu, Bupati Holil juga menyebut program tersebut berpotensi didukung anggaran hingga 125 miliar rupiah untuk 30 kabupaten kota yang masuk dalam program. Dia berharap besaran dana tersebut tidak berkurang. Namun Bupati Holil tidak secara spesifik menyebut berapa nilai anggaran yang nantinya menjadi alokasi untuk Kabupaten Pamekasan. Baginya masuk dalam 6 besar merupakan capaian yang tidak bisa dilekatkan hanya kepada pemerintah daerah. Dia juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, legislatif, dan juga seluruh unsur di bumi Gerbang Salam. Tujuannya agar program pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Masih dari Pamekasan, saya lanjut dengan informasi yang lain. Kali ini tetesan air garam di jalan raya, pendengar, yang tak bisa dianggap sepele ya. Jika air garam jatuh ke permukaan aspal, bisa menyebabkan jalanan licin, sehingga berpotensi membahayakan pengendara atau memicu kecelakaan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Satlantas Polres Pamekasan. Petugas turun langsung mengedukasi sopir truk angkutan garam di kawasan gudang garam Desa Majungan, Kecamatan Pademawu. Kasih Humas Polres Pamekasan Ibda Yoni Evan Pratama mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah preventif. Polisi berupaya mencegah kecelakaan yang dipicu kondisi jalan licin akibat tumpahan maupun tetesan air garam. Karena itu, para sopir diminta menutup rapat muatan garam menggunakan terpal. Polisi juga mengingatkan agar truk tidak membawa muatan lebih atau overload. Pengemudi juga diminta memastikan tidak ada kebocoran yang menyebabkan air garam menetes sepanjang perjalanan. Evan berharap edukasi mengenai keselamatan berlalu lintas tersebut bisa memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesadaran para penyedia jasa angkutan di jalan. Baik, saya masih punya informasi dari Sumenep, nantinya juga akan hadir lewat Madura hari ini. Kurang dengar Anda mendengar, kembali ke Isnaidi Sampang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dan terima kasih buat rekan Riri. Dan pendengar, sebagai informasi penutup dari rangkaian Madura hari ini dari RRI Sampang, tentunya masih dari Kabupaten Sampang. Pendengar, hadapi kekeringan, BPBD Sampang himbau Pemdes segera lapor. Penyaluran bantuan air bersih mulai bergulir di Kecamatan Sreseh dan Karang Penang. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat sebanyak 78 desa yang tersebar di 12 dari total 14 kecamatan di wilayah tersebut masuk dalam zona rawan kekeringan pada musim kemarau kali ini. Dan pendengar, mengingat luasnya peta kerawanan yang mencakup mayoritas kecamatan, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Muhammad Hosin menegaskan keberadaan laporan akurat dari lini terdepan, yakni pemerintah desa atau Pemdes, menjadi kunci utama agar penanganan krisis air tidak terlambat. BPBD Sampang menekankan bahwa keaktifan aparat desa dalam memetakan dan melaporkan kondisi real warga sangat menentukan kecepatan distribusi bantuan di lapangan. BPBD Sampang memastikan armada tangki air siap diterjunkan begitu verifikasi lapangan selesai. Keaktifan respon Pemdes diharapkan dapat melindungi puluhan desa rawan dari ancaman krisis air yang memanjang. Itu saja rekan Ririn, informasi dari seluruh rangkaian yang hadir dari RRI Sampang. Dan silakan Ririn sebagai informasi penutup dari Madura hari ini.
0: Madura hari ini, hari ini.
1: Sebelum hadirkan informasi terakhir ke dengar Anda, kita

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras. Bel kendaraan. Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Hari ini. Informasi terakhir lewat Madura hari ini, mendengar Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumenep ini memanfaatkan Madura Night Vagansa 2026 sebagai momentum memperluas pasar sekaligus membuka peluang kerjasama bagi produk dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Tidak sekadar memamerkan produk, pemerintah Kecamatan Batu Putih membawa sejumlah sektor unggulan ke stan pameran di Gor Ayani Sumenep. Mulai dari pertanian, peternakan, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata hingga seni dan budaya. Camat Batu Putih Muhammad Suharjono mengatakan pameran tersebut menjadi kesempatan untuk mempertemukan potensi lokal dengan masyarakat dan jejaring usaha yang lebih luas. Ia mengatakan pengenalan potensi daerah perlu diarahkan pada peluang yang lebih konkret, terutama dalam memperluas pemasaran produk masyarakat dan membangun jaringan kerjasama. Menurutnya mendengar, semakin luas produk lokal dikenal, semakin besar pula peluang pelaku UMKM untuk mendapatkan pasar baru. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Batu Putih. Suharjono menegaskan keikutsertaan Batu Putih dalam MNV 2026 ini tidak berhenti setelah kegiatan pameran berakhir. Promosi yang dilakukan perlu ditindaklanjuti melalui pengembangan potensi dan perluasan jejaring dengan berbagai pihak. Ini menjadi informasi penutup untuk Madura hari ini, pendengar. Siaran berjaringan RRI Sumenep dengan RRI Sampang untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Rizkyanti dan rekan saya Ishak Naya di Sampang undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

Dan pendengar, akhirnya kebersama kita di rangkaian Madura hari ini sampai di sini. Dan tak lupa pendengar, jangan lupa nanti juga kita akan mendengarkan ya informasi berita olahraga dari Ruang Pro 1 Sumenep. Dan selepas itu kita akan mendengarkan kembali di Prodangdutnya RRI Sampang. Tentunya juga hingga nanti di titik jam 3 sore bersama Kaisak menemani di edisi tepat di hari Senin 31 Agustus 2026.

0: selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan berita olahraga edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026, bersama saya Ririn Rizkyanti. Pendengar dan pemirsa, hasil positif kembali diraih oleh Madura United dalam uji coba terakhir pada pemusatan latihan TC di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League dengan meraih kemenangan atas tim Championship Barito Putra. Tago Anof Antrian melaporkan.
1: Madura United menutup rangkaian pramusim 2026-2027 dengan hasil positif setelah mengalahkan Barito Putra 1-0 dalam laga uji coba terakhir. Kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Laskar Sapekrat sebelum menghadapi kompetisi Super League mendatang. Pelatih Madura United, Jose Gomez, senang dengan perkembangan tim selama menjalani rangkaian pertandingan pramusim. Menurutnya, tim telah menunjukkan progres positif dan semakin mampu menerapkan gaya permainan yang diinginkan. Gomez menilai seluruh rangkaian pramusim memberikan gambaran positif mengenai kesiapan skuadnya menghadapi kompetisi mendatang. Ia menyebut, para pemain mulai memahami dan menjalankan instruksi serta gaya permainan yang diterapkan oleh tim pelatih.
2: Sekarang pemain sudah hafal bagaimana dia mau main tahun ini, karena kita kelihatan ke belakang, itu 2 tahun lalu sama tahun lalu, hasil sudah terlalu bagus, tapi dia senang sekarang karena evaluasi kita ada, dia mau kita fokus total untuk minggu depan, karena kita persiapan untuk laga perdana kita, dia mau menang untuk bisa support kita datang sana, dan mereka pulang ke rumah. Senang juga karena kita mau prestasi yang bagus.
1: Kemenangan 1-0 atas Barito Putra sekaligus menandai berakhirnya pramusim Madura United di Yogyakarta. Pihaknya selanjutnya akan mengarahkan fokus tim sepenuhnya untuk menghadapi pertandingan perdana Super League melawan Persijap Jepara. Madura United akan memulai laga perdana Super League musim ini pada hari Minggu 6 September mendatang di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan.
0: Madura United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League mendatang. Tim berjuluk Laskar Sapekrat tersebut mulai menunjukkan perkembangan positif dalam membangun kekompakan antar lini usai menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Presiden Madura United Hasanul Kosasi menilai koordinasi antara lini tengah, belakang, dan depan sudah mulai padu. Kondisi tersebut menjadi modal positif bagi tim sebelum kompetisi resmi bergulir. Meski demikian, Hasanul menyebut masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu segera diperbaiki oleh tim pelatih. Salah satunya berkaitan dengan efektivitas serangan Bali yang dinilai belum berjalan maksimal. Menurutnya, evaluasi selama masa persiapan menjadi bagian penting untuk memastikan Madura United semakin siap menghadapi persaingan kompetisi musim baru. Kekompakan dan penyelesaian setiap peluang diharapkan terus mengalami peningkatan. Madura United saat ini mengalihkan fokus untuk menghadapi laga perdana Super League mendatang. Laskar Sapekrat akan menjadi tuan rumah di laga perdana menjamu Persijap Jepara pada Minggu 6 September mendatang. Semangat antusiasme mewarnai sesi latihan khusus para pemain dari komunitas Fun Football Haji Nawawi FC saat berkesempatan menjajal rumput sintetis di arena mini soccer terbaru Kabupaten Sumenep. Kehadiran fasilitas olahraga modern ini disambut hangat oleh seluruh anggota tim sebagai angin segar bagi perkembangan geliat sepak bola amatir di kawasan Madura. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan uji coba berlangsung dalam tempo sedang namun penuh keceriaan. Para pemain Hanawawi FC memanfaatkannya untuk meraba ritme permainan, menguji kualitas pantulan bola hingga merasakan kenyamanan perataan permukiman lapangan, struktur arena yang sesuai standar dipadu dengan fasilitas penunjang yang memadai dinilai sangat mendukung keselamatan serta kenyamanan pemain selama berlaga. Perwakilan manajemen Hanawawi FC, Wafi Jack, menyampaikan rasa bangganya dapat menjadi salah satu komunitas pertama yang merasakan pengalaman berumput di fasilitas tersebut. Hadirnya arena mini soccer ini diharapkan dapat memicu lahirnya berbagai turnamen antar komunitas lokal dan mempererat tali silaturahmi antar penggemar si kulit bundar di Kabupaten Sumenep. Pendengar dan pemirsa, National Paralympic Committee of Indonesia, NPC Indonesia, menegaskan komitmen memperkuat sinergi pembinaan olahraga prestasi bagi para atlet penyandang disabilitas nasional. Koordinasi terpadu tersebut melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora, serta Persatuan Atlet Tunarungu Indonesia, Patrin Aida. Penetapan keikutsertaan delegasi atlet pada kejuaraan internasional mewajibkan adanya konsolidasi strategis serta perencanaan penganggaran yang matang. Pihak organisasi merespon kemunculan isu publik mengenai inisiatif penggalangan donasi mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu. Kepala Biro Hukum NPC Indonesia Satriawan Sulaksono memaparkan skema pendanaan serta teknis pembinaan atlet nasional menuju kejuaraan luar negeri. Satriawan menjelaskan keikutsertaan kompetisi atlet event merupakan bagian krusial dari program tryout pemusatan latihan nasional Pelatnas menuju ajang Paralimpiade. Pemenuhan syarat kualifikasi turnamen internasional membutuhkan dukungan alokasi anggaran pemerintah yang akuntabel. Status keanggotaan International Committee of Sport for the Deaf ICSD menjadi syarat wajib pengiriman kontingen resmi menuju multi-event Deaflympic. Kompetisi setingkat regional lainnya diselenggarakan di bawah naungan Asia Pacific Deaf Sport Confederation dan ASEAN Deaf Sport Federation. Timnas basket putra Indonesia kalah 60-71 dari Hong Kong di arena Seremban, Malaysia minggu kemarin. Kekalahan tersebut membuat Indonesia kehilangan posisi puncak klasemen setelah sebelumnya menang meyakinkan atas Singapura pada pertandingan pertama grup C. Indonesia mengawali kiprahnya dengan kemenangan telak 80-54 atas Singapura yang menempatkan mereka sebagai pemuncak klasemen grup C sementara. Kekalahan dari Hong Kong menempatkan Indonesia di peringkat kedua dengan 3 poin, sedangkan Hong Kong mengoleksi 4 angka. Hasil ini membuat pertandingan terakhir menghadapi Malaysia menjadi kesempatan penting bagi Indonesia memperbaiki posisi serta menjaga peluang melaju. Laga melawan Malaysia akan berlangsung Senin 31 Agustus 2026 di Arena Seremban, Malaysia, menjadi pertandingan terakhir Indonesia pada fase grup. Kesiapan cabang olahraga dalam menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov 10 Jawa Timur 2027 dipantau Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Bangkalan. Salah satu yang dipantau secara khusus oleh KONI adalah Persatuan Catur Seluruh Indonesia, Percasi. Ketua KONI Bangkalan, Tajul Anwar, menyatakan catur termasuk salah satu cabor yang diandalkan organisasinya. Namun cabor itu tengah dihadapkan pada persoalan krusial, yakni krisis regenerasi. Sejumlah atlet andalan yang sebelumnya menjadi tumpuan di berbagai kejuaraan kini dipastikan tidak bisa lagi diturunkan. Mantan anggota KPU Bangkalan itu menyatakan Percasi tidak boleh berpatok pada pola pembinaan yang stagnan. Intensitas pelatihan harus ditingkatkan agar proses transisi dari atlet senior ke junior berjalan sebagaimana mestinya. Cabor catur tidak sekadar menjadi pelengkap kontingen. Catur diharapkan mampu menyumbang poin dan mendulang medali sebanyak-banyaknya. Tajul menegaskan, seluruh cabur di bawah naungan KONI Bangkalan diwajibkan melakukan pemetaan kekuatan dan mematangkan program latihan sejak jauh-jauh hari. Ketua Percasi Bangkalan Muhammad Zakir mengaku regenerasi menjadi persoalan yang tengah dialami cabornya. Namun pihaknya tidak tinggal diam. Kegiatan pembinaan untuk melahirkan atlet potensial terus digalakkan sesuai instruksi KONI. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Main judol katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan.
1: You lose.
0: Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Dangdut RRI Sumenep.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar masih di 100,8 FM Pro 1 RRI Sampang. Tentunya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar di Sampang Siang, di Pro Dangdutnya RRI Sampang. Bagi pendengar atau pembacakan RRI yang masih stay tune, selamat mendengarkan dengan musiknya Dangdut dari RRI Sampang ya. Dan buat para pendengar juga yang ingin bergabung atau bercerita dan request lagu kesukaan di 323-661 ataupun 323-554 ya, di luar area Sampang, di tambah kode area 0323. Dan pendengar setia dimanapun kalian berada, di nomor WhatsApp juga di 087-777-39108, musik Pro Dangdut akan terus menemani ke ruang dengar Pro 1 RRI Sampang.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Sampang ya. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar setia dimanapun kalian berada, sebuah informasi akan hadir ke ruang dengar Anda. Pendengar KPM PKH Sampang bisa sanggah dugaan terafiliasi si judi online ya. Keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang yang terindikasi terkait aktivitas judi online masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan mengajukan sanggah. Proses tersebut menjadi bagian dari verifikasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan setelah adanya kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan pihaknya masih mendampingi proses klarifikasi terhadap sekitar 71.107 KPM pada tahap ketiga penyaluran PKH. Ia menyebut temuan indikasi judi online cukup banyak tetapi belum dapat memastikan jumlah KPM yang benar-benar terafiliasi. Dan menurut Muhammad Hakim, hasil kunjungan ke sejumlah KPM menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan akun. Beberapa KPM mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online, sementara akun atau fasilitas dompet digital mereka diduga digunakan pihak lain. KPM yang keberatan dapat mengajukan sanggah dengan membuat surat pernyataan dan menyampaikan melalui pendamping PKH, operator di desa atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Bagi jangan cari-cari dimanapun kalian berada yang ingin bergabung masih bersama Kaisek menemani ya di 323661 ataupun 323554.

pendengar, informasi yang hadir ke ruang dengar Anda. Ini mana di dunia olahraga pendengar, Manchester United memetik kemenangan besar atas Ipswich Town dalam laga kandang di Premier League. Kobbie Mainoo disanjung usai laga. Dalam pertandingan di Old Trafford pada hari Minggu malam, Manchester United menang dengan skor 5-2. Dalam laga itu, Bruno Fernandes menciptakan hat-trick. Dua gol Manchester United lainnya tercatat atas nama Brian Embu dan satu gol bunuh diri Jacob Graves. Ipswich bisa mencetak gol lewat aksi Leif Davis dan Chupa Akpon ya. Dan pendengar, dalam laga ini Mainoo bermain 70 menit untuk Manchester United. Dia mencatatkan sebanyak 68 sentuhan dalam data yang dirilis oleh Wiscorret ya. Itulah informasi yang hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya pendengar, informasi berikutnya akan terus menemani hingga nanti di titik jam 3 sore ya, di Sampang Siang, tentunya di program Prodangdut, dangdut adalah kita.

Pendengar masih di Pro 1 RS Sampang, masih di Prodangdut kita. Jangan lupa pendengar, nanti di tepat 14 lebih 49 menit atau sekitar 4 menit lagi ya, atau 10 menit lagi RS Sampang akan mengumandangkan adzan asar untuk kawasan Sampang dan sewaktu, dan sekaligus ya Isak menunggang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Syarat sahnya solat itu ada lima. Artinya, hal-hal yang harus dilakukan orang yang akan mengerjakan solat itu ada lima. Yang pertama, orang yang akan melaksanakan solat itu harus suci anggota badannya dari hadas dan najis. Artinya dia tidak junub dan dia punya wudu. Maka kalau ada orang itu mau melaksanakan sholat, dia masih junub atau dia mempunyai hadas kecil, maka kewajiban dia itu mandi besar, lalu setelah itu mengambil wudu. Dan di waktu yang sama, dia itu anggota badannya itu harus suci dari najis. Di badannya tidak ada kotoran manusia, tidak ada kotoran binatang, tidak ada darah, tidak ada nanah, dan tidak ada muntah. Kalau ternyata anggota badannya itu ada najis, baik najis seperti najisnya anjing, atau kotoran binatang, atau kotoran manusia, maka sholatnya tidak sah. Kemudian syarat yang kedua itu menutupin aurat dengan pakaian yang suci. Sedangkan aurat perempuan itu seluruh badan harus tutupin dengan pakaian yang suci kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan laki-laki itu antara busar dan lutut. Kalau ternyata ada orang yang sholat tidak menutupin aurat, laki-laki tidak menutupin aurat antara busar dan lutut, dan perempuan tidak menutupin aurat sekujur badan, kecuali telapak dan tangan, misalnya perutnya kelihatan, kakinya kelihatan, maka sholatnya itu tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga, melaksanakan sholat di tempat yang suci. Artinya tempat itu tidak ada kotoran binatang, kotoran manusia, darah, atau najisnya anjing. Kalau ternyata di tempat itu tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang keempat, masuk waktu. Misalnya sholat duhur, sudah masuk waktu duhur. Melaksanakan sholat asar, sudah masuk waktu asar. Melaksanakan sholat maghrib, sudah masuk maghrib. Melaksanakan sholat isya, sudah masuk waktu isya. Dan melaksanakan sholat subuh, sudah masuk waktu subuh. Maka apabila ada orang yang melaksanakan sholat sebelum masuk waktu, misalnya sholat duhur sebelum masuk duhur, atau melaksanakan sholat asar sebelum masuk asar, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang kelima, dia itu menghadap kiblat. Maka kalau ada orang melaksanakan sholat tidak menghadap kiblat, misalnya orang Indonesia menghadap ke timur, menghadap ke utara, maka tidak sah, kecuali karena dia itu sesat. Dia merasa menghadap ke barat, namun dia ternyata menghadap ke utara atau ke selatan. Maka sholatnya sah sekalipun tidak menghadap kiblat. Boleh orang tidak menghadap kiblat ketika sholat. Yang pertama, waktu perang Khauf. Sedangkan yang kedua, yaitu sholat sunat di dalam kendaraan. Dan kendaraan itu dalam keadaan berjalan. Maka dia wajib menghadap kiblat ketika dia takbir. Namun sekalipun mobil atau kereta atau pesawat itu bolak balik, belok ke kanan dan kiri, itu sah sholatnya walaupun tidak menghadap kiblat. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Sekolah rakyat menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak kurang beruntung. Di sana, pendidikan hadir dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Para pengajar berbagi ilmu dan nilai kehidupan dengan ketulusan. Sekolah rakyat menumbuhkan harapan bahwa masa depan dapat diraih melalui pendidikan. Selain pelajaran dasar, sekolah rakyat menanamkan nilai kebersamaan dan disiplin. Anak-anak diajak berani bermimpi dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Dukungan masyarakat menjadi penguat keberlanjutan sekolah rakyat, karena pendidikan adalah jalan utama memutus rantai kemiskinan. Sekolah rakyat terus menjadi tempat bertumbuhnya mimpi anak bangsa. Di sanalah nilai kemanusiaan, pendidikan, dan harapan berjalan beriringan. Dengan dukungan keberlanjutan, sekolah rakyat dapat menjangkau lebih banyak anak, karena masa depan yang cerah berawal dari kesempatan belajar yang setara. Sekolah rakyat tumbuh dari kepedulian dan semangat berbagi. Di ruang sederhana, lahir tekad besar untuk perubahan masa depan. Setiap senyum dan semangat belajar menjadi bukti harapan itu nyata. Sekolah rakyat mengajarkan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk maju.

0: UMKM Bicara Pro 1 RRI Sumenang.
1: Iya, pendengar, laris belum tentu untung, mengulik kesalahan UMKM dalam mengelola usaha. Dan memang banyak pelaku UMKM ini terjebak pada angka omset ya. Ketika uang yang masuk semakin banyak, maka muncul anggapan bahwa usaha semakin menguntungkan. Padahal omset merupakan total penjualan sebelum dikurangi berbagai biaya, sedangkan laba merupakan hasil setelah memperhitungkan modal dan seluruh biaya usaha. Nah, kesalahan pertama adalah ini menjadikan omset sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Jadi banyak UMKM yang terlalu fokus mengejar omset ya. Jadi para pelaku usaha ini berlomba meningkatkan penjualan tetapi lupa menghitung apakah setiap produk yang terjual ini memberikan margin keuntungan yang sehat. Sebagai contoh ya, penjualan mencapai 10 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, angka tersebut terlihat besar, tapi setelah dikurangi biaya bahan baku, listrik, transportasi, sewa, gaji, kemasan, promosi, dan biaya lainnya, maka keuntungan yang tersisa bisa jauh lebih kecil. Nah, karena itu pelaku UMKM perlu melihat keuntungan bersih, bukan sekedar jumlah uang yang berpindah tangan. Dan kesalahan berikutnya dari para pelaku usaha ini adalah mencampurkan keuangan.

0: usaha dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi uang hasil penjualan langsung digunakan untuk belanja pribadi. Sementara kebutuhan bisnis kadang ditutup menggunakan uang pribadi. Nah, kebiasaan ini pendengar membuat kondisi keuangan usaha menjadi sulit dibaca. Jadi pemilik tidak lagi mengetahui secara pasti berapa modal yang masih tersedia, berapa keuntungan yang diperoleh, dan juga berapa uang yang sebenarnya boleh digunakan untuk kebutuhan pribadi. Nah, pemisahan rekening atau kas usaha ini menjadi langkah sederhana tetapi penting pendengar. Dengan demikian, setiap pemasukan dan juga pengeluaran bisnis dapat dipantau secara lebih jelas.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Malang gandeng ojol perkuat pemantauan Kamtipmas. Tekankan gotong royong kelola kekayaan Indonesia, Presiden Prabowo tutup muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Polres Malang gandeng pengemudi ojek online untuk perkuat pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan.
1: Pengemudi ojek online atau ojol dinilai memiliki peran strategis dalam membantu kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Mobilitas pengemudi yang tinggi membuat mereka dapat menjadi sumber informasi awal mengenai berbagai situasi yang terjadi di lapangan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Malang AKBP Rulian Syauri saat silaturahmi Kamtibmas bersama pengemudi ojol di Masjid Polres Malang.
2: Sangat penting, karena rekan-rekan driver online ini posisinya selalu di lapangan. Artinya, beliau-beliau ini bisa menjadi kepanjangan tangan kita, mata telinga kita di lapangan, terkait perkembangan situasi-situasi lapangan yang membutuhkan kehadiran Polri. Artinya, sinergi ini sangatlah penting, apapun yang terjadi situasi, perkembangan dinamika di lapangan, itu kita harus saling berkoordinasi.
1: Rulian mendorong komunikasi antara pengemudi ojol dan kepolisian terus diperkuat. Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 maupun koordinasi langsung dengan petugas ketika menemukan situasi yang membutuhkan penanganan. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiah oleh Ustadz Kolili dari Paka. Sinergi tersebut mendapatkan respons positif dari Perhimpunan Driver Online Indonesia atau PDOI Jawa Timur. Perwakilan PDOI Jatim Puji Waluyo menyatakan kesiapan para pengemudi untuk ikut membantu menjaga keamanan lingkungan selama menjalankan aktivitas di jalan. Di Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Korem 083 Baladika Jaya dan jurnalis gelar kejuaraan Remi sebagai wujud silaturahmi dan sinergitas. Berikut informasi selengkapnya.
1: Korem 083 Baladika Jaya bersama komunitas jurnalis Isor Nongko menggelar Baladika Cup 2026 kejuaraan Remi antar jurnalis di Warung Isor Nongko Jalan Gajah Mada, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Kegiatan yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI diikuti 64 peserta dari kalangan jurnalis, TNI, Polri, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Format kegiatan sengaja dibuat lebih santai melalui konsep cangkruan sehingga interaksi antara prajurit dan jurnalis berlangsung dalam suasana informal.
3: Tentunya kami berharap yang pertama bisa menjalin silaturahmi dengan awak media, kemudian yang kedua kita sama-sama berintegrasi, bersinergi dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Bukan hanya kegiatan yang ada di Korem 083 dan satuan jajarannya. Sehingga masyarakat akan mengetahui apa upaya-upaya dan program pemerintah terbaik untuk didedikasikan kepada masyarakat.
1: Baladika Cup 2026 juga dihadiri perwakilan sejumlah organisasi profesi pers, di antaranya PWI, IJTI, PFI, dan AJI. Kehadiran lintas organisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang komunikasi antara Korem 083 Baladika Jaya dan komunitas jurnalistik di Malang. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia. Nindi.
4: Baik, terima kasih dia. Pendengar dan pemirsa, jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Caruban, Kecamatan Mejayan. Berikut laporan Dayu Suwarno.
5: Jajaran Polres Madiun berhasil menangkap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di area parkir karyawan toko emas Omega Muria Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Kapolres Madiun AKBP Rituan Maliki menyebut pihaknya berhasil menangkap pelaku DRGY 25 tahun asal Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana pelaku diamankan beserta barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian. Peristiwa bermula pada Jumat 7 Agustus 2026 lalu sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama Olivia Paulandi merupakan karyawan toko emas Desa Tulung, Kecamatan Saradan.
6: Kami berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Proses tadi pelaku mengambil kendaraan korban yang terparkir di parkiran karyawan yang tidak tertutup setir dan jauh dari pengawasan, kemudian membawanya dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi serius. Kemudian saat ini pelaku sudah ditahan dan dalam proses penyidikan.
5: Kapolres menjelaskan jika modus operandi pelaku yaitu menyasar kendaraan korban yang tidak dalam kondisi terkunci stang serta jauh dari pengawasan. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor korban dengan cara didorong atau dituntun dalam kondisi mesin mati. Sejumlah barang bukti juga diamankan, diantaranya satu buah BPKB dan STNK Honda Vario 125, Nopol AE2365GX, satu buah kunci jenis keyless, serta satu buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan dari tersangka DRGY, polisi mengamankan satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna biru, satu buah jaket hoodie hitam, dan satu buah celana jeans panjang berwarna biru. Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP atas dugaan untuk tindak pidana pencurian. Pelaku juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori 5. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
4: Reporter Ulfa Larasati melaporkan gelaran Madiun Menari 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan tari yang melibatkan ribuan masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku industri kreatif, termasuk make up artis, salah satunya Devi MUA di Kota Madiun yang mengaku ikut kecipratan untung dari gelaran tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
7: Gelaran Madiun Menari 2026 yang melibatkan sekitar 5.000 masyarakat dari berbagai unsur tidak hanya menyedot perhatian publik, tetapi juga membuka peluang bagi para pelaku industri kreatif, termasuk para makeup artist atau MUA. Salah seorang MUA di Kota Madiun, Devi, mendapatkan pesanan untuk merias dua penari yang akan tampil di Madiun Menari 2026. Ia mengaku senang ikut merasakan manfaat sekaligus mendapatkan kesempatan terlibat pada gelaran bertema Satu Kota, Satu Gerak, Satu Irama tersebut.
8: Yang pastinya sih senang ya, maksudnya kita kan UMKM nih, jadi ikutan kecipratan lah istilahnya. Kiranya kecipratan untung dari acaranya Madiun Menari.
7: Dalam merias kedua kliennya, Devi menyesuaikan konsep makeup dengan permintaan klien. Namun, ia mengaku tetap mempertahankan ciri khas riasannya yang flawless dengan meracik complexion atau dasaran makeup yang sesuai dengan warna kulit asli klien. Kondisi acara yang berlangsung pada malam hari dan di luar ruangan atau outdoor juga menjadi pertimbangan Devi dalam memilih produk dan teknik riasan. Ia memastikan makeup dibuat tahan lama agar tetap nyaman digunakan selama penampilan. Untuk merias satu orang, Devi membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Waktu tersebut sudah mencakup proses makeup hingga penataan rambut atau hairdo. Devi mengaku ini bukan pertama kalinya ia berkontribusi dalam kegiatan yang digelar Pemkot Madiun. Sebelumnya, ia juga mendapat pesanan merias dalam rangka kegiatan hari jadi ke-108 Kota Madiun pada Juni lalu. Ia berharap semakin banyak kegiatan di Kota Madiun yang melibatkan pekerja seni atau pelaku industri kreatif lokal. Menurut Devi, kehadiran perhelatan kreatif tersebut menjadi peluang sekaligus wadah bagi mereka untuk berkontribusi memeriahkan acara di Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Sandy Wira di sana. Silakan, Sandy.
9: Terima kasih, Nindi. Pemerintah Desa Arjasa menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo menggelar Car Free Night sebagai daya ungkit bagi ekonomi masyarakat setempat. Kepala Desa Arjasa, Abu Zairi, mengatakan Car Free Night menjadi ruang bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, untuk menjual produknya yang rata-rata makanan dan minuman khas masyarakat setempat. Ada 32 lapak di acara pasar malam yang rencananya akan digelar 2 minggu sekali itu. Aneka makanan dan minuman yang dijual diantaranya kue pikang, kue lumpur, es degan, kue serabi, lopis, cenil, nasi sodu, kue pisang, dan makanan tradisional lainnya. Sementara itu, Wakil Bupati Situbondo Ulfia mengatakan, Pemkab Situbondo mendukung pelaksanaan Car Free Night atau pasar malam. Pada malam, masyarakat Arjasa sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk maju dan mengembangkan usahanya. Ulfia juga mengajak para pelaku UMKM untuk mengakses program Forsa UMKM yang memberikan pinjaman lunak tanpa bunga yang difasilitasi oleh pemerintah daerah Situbondo.
11: Tentu kami memberikan penghargaan yang luar biasa kepada pemerintahan desa dan juga pemerintah kecamatan Arjasa yang tentunya dengan bertumbuhnya ekonomi di sini, maka tentu perputaran ekonomi tidak hanya di pasar Arjasa saja, tapi 2 minggu sekali mereka yang punya usaha-usaha UMKM bisa keluar dan bisa membersamai sehingga peningkatan ekonomi di Arjasa akan terus menggeliat dan menjadi lebih baik. Gitu.
10: Sementara itu, Rizky Novia, salah seorang pedagang Arjasa Car Free Night mengaku senang karena pemerintah desa Arjasa menggelar Car Free Night sehingga ia bisa berjualan kue pisang buatannya. Selain mendapatkan keuntungan, ia berharap bisa memperluas jangkauan pasar kue pisang yang diproduksinya itu.
12: Sangat membantu sekali bisa jualan di Car Free Night meskipun 2 minggu sekali, tapi sangat membantu. Ya, kali 2 minggu sekali menunya ganti-ganti.
13: Sudah banyak yang laku?
12: Alhamdulillah sudah.
9: Reporter Gea Deborah mengabarkan RRI Fest 2026 hadirkan senam dan jalan sehat, pererat kolaborasi masyarakat Jember. Berikut informasi selengkapnya.
14: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Jember menggelar senam bersama dan jalan sehat dalam rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman LPP RRI Jember dan dibuka langsung oleh Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah. Kegiatan tersebut diikuti masyarakat serta keluarga besar RRI Jember. Setelah senam bersama, peserta kemudian melanjutkan kegiatan dengan jalan sehat sebagai bagian dari upaya menjaga kebugaran sekaligus mempererat hubungan antara RRI dengan masyarakat. Kepala LPP RRI Jember Ana Agung Gedingurah mengatakan kegiatan RRI Fest tidak hanya bertujuan mengajak masyarakat berolahraga, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi dan kolaborasi.
15: Tadi kita awali senang bersama ya. Nah, ini sebagai untuk kita agar kita siap untuk jalan sehat. Kegiatan ini hasil dari kolaborasi dengan masyarakat yang ada di Jember dengan RRI Jember. Ya, tidak hanya membakar kalori, tidak hanya berolahraga, tidak hanya menjadi PKM, tidak hanya menikmati seni budaya lokal, tetapi juga ini adalah wadah kita semua untuk bersilaturahmi kemenangan, berkolaborasi bersama baik antar lembaga, antar mitra, antar media dan masyarakat yang terlibat.
14: Sementara itu, dua warga sekitar LPP RRI Jember, Wastri dan Sulasmi mengaku senang dengan adanya kegiatan RRI Fest 2026. Keduanya merupakan warga Jalan Madura yang tinggal di sekitar lingkungan LPP RRI Jember.
16: Selamat pagi, Bu. Iya, warga mana, Ibu? Iya, senang ada kegiatan di RRI, Bu. Senang ya. Dengan Ibu siapa namanya? Bu Sumiati dan Ibu.
14: Kehadiran masyarakat sekitar dalam kegiatan tersebut menunjukkan antusiasme warga terhadap berbagai kegiatan yang digelar RRI Jember. Selain menjadi sarana olahraga bersama, RRI Fest 2026 juga menjadi ruang interaksi antara RRI, masyarakat, pelaku UMKM, mitra media, serta berbagai elemen lainnya di Kabupaten Jember. Dia Deborah, RRI Jember melaporkan.
9: Selanjutnya kita ke Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
17: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan juga keluarganya secara berkelanjutan. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
13: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PEKA untuk meningkatkan kesejahteraan peserta dan keluarganya secara berkelanjutan. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pamekasan Anita Ardiana mengatakan, implementasi PEKA untuk memberikan manfaat lebih dari perlindungan jaminan sosial melalui pemberdayaan dan literasi keuangan. Pelatihan yang diberikan melalui PEKA ini disesuaikan dengan potensi di daerah masing-masing.
18: Harapannya untuk manfaat BPJS Ketenagakerjaan ini tidak hanya bisa diberikan kepada para peserta saat terjadi resiko, tapi di saat sudah resiko ini ada keberlanjutannya. Dari santunan yang telah diterima, ini bisa menjadi modal usaha untuk melanjutkan keberlanjutan ekonomi dari keluarganya, serta bisa berdampak lebih panjang bagi keluarga, karena tadi dengan pemberdayaan ini akan menjadi suatu nilai lebih atau nilai tambah bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.
13: Anita menyebut di Kabupaten Pamekasan sendiri, pelatihan membuat balon bloom box yang menyasar ahli waris dan calon pensiunan, serta pelatihan membuat media promosi melalui Canva AI bagi penerima beasiswa BPJS Ketenagakerjaan.
17: Ya, pendengar dan juga pemirsa. Dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio, silakan.
19: Terima kasih, Yani. Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur siang ini. Berikut laporan Ana Kusuma.
20: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
21: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
20: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
22: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
20: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
19: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya atau PJS menggelar aksi penyampaian aspirasi di halaman Balai Kota Surabaya Senin pagi. Masa aksi menuntut pemerintah mengevaluasi kebijakan penetapan parkir di Kota Pahlawan. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Yarbo.
23: Ratusan juru parkir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya menggelar aksi di halaman Balai Kota Surabaya Senin siang. Mengenakan rompi juki resmi dan pita merah di lengan, masa menuntut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk mengevaluasi kebijakan penerapan parkir di Kota Pahlawan. Ketua PJS, Izul Fikri, menyoroti ketidakjelasan sistem pembayaran, lambatnya pencairan bagi hasil, rendahnya bagi hasil untuk jukir, hingga kurangnya sarana-prasarana pendukung parkir digital.
0: Kalau misalnya ya, pemerintah kota tidak siap dengan digital total, digital apa non-tunai secara total, maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini jukir-jukir kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non tunai itu. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap.
23: Dari aksi itu, perwakilan jukir ditemui oleh sejumlah pejabat Pemkot Surabaya. Namun, tidak ada hasil positif dari pertemuan tersebut karena perwakilan jukir menolak dan menuntut untuk ditemui langsung oleh Wali Kota Surabaya. Menanggapi aksi dan tuntutan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Trio Wahyubowo, membantah tuduhan terkait keterlambatan pencairan bagi hasil maupun kewajiban setoran tunai harian. Trio menegaskan bahwa sistem digitalisasi parkir yang diterapkan telah diatur dalam peraturan daerah dan perwali, di mana porsi bagi hasil langsung ditransfer ke rekening jukir paling lambat dalam waktu 24 jam.
1: Ayo, kalau memang yang datang itu teman-teman jukir, saya minta tolong, nomor rekeningnya berapa? Saya minta kita buktikan saat ini, di mana yang bisa santai-santai minggu. Kalau ada teman-teman di sub yang lalai seperti itu, kami pasti sanksi keras. Sanksi tegas ya, Bu. Bagi hasil 40% hari ini pasti paling lambat 24 jam itu kami berikan.
23: Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan yang ada sudah berjalan cukup baik. Kendati, tetap ada beberapa hal yang akan dievaluasi agar berjalan lebih sempurna. Faris Yerbo melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perkuat infrastruktur di wilayah selatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pemkab Sidoarjo terus memperkuat infrastruktur di wilayah selatan, khususnya Kecamatan Jabon, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah. Bupati Sidoarjo Subandi menargetkan pelebaran jalan utama sepanjang 9 km yang dikerjakan bertahap hingga 2028 hingga 2029 rampung dikerjakan untuk mendukung iklim investasi di area tersebut. Ia berharap wilayah industri Jabon dapat hidup kembali dan menjadi titik kebangkitan ekonomi di Sidoarjo.
3: Jadi nyalonnya bupati, itu sudah kita sampaikan. Awal kita PLT, ini sudah kita lebarkan jalan yang dulu kecil, ini kita lebarkan. Yang kedua, saya jadi bupati, saya punya misi besar pada daerah Jabon. Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar. Kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon. Jabon tak lihat perumahan juga belum ada. Cuma kalau nanti ini industri kita berkembang, ekonomi kita akan terangkat. Nah, nanti 28 ini.
2: Pelebaran jalan ini mendukung rencana pengembangan Jabon sebagai kawasan industri dan pergudangan, sekaligus meningkatkan konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang semakin memadai diharapkan menarik investor, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
19: Reporter Oni Arianto melaporkan tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, tegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Berikut informasi selengkapnya.
24: Tingkat pengangguran terbuka usia muda meningkat, menegaskan pentingnya kesiapan kerja sejak mahasiswa memulai perkuliahan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional pada bulan Mei 2026 sebesar 4,65%, namun tingkat pengangguran terbuka usia 15-24 tahun mencapai 17,37%, naik 16,36% pada bulan Februari 2026. Kondisi tersebut mendorong Universitas Ciputra memperkenalkan dunia profesional sejak pekan pertama melalui Orientation Week tahun 2026. Mahasiswa baru diajak mengenali potensi diri, memahami industri sekaligus melihat peluang karir dan bisnis. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra, Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata, Senin siang.
25: Jadi ada tema besar yang kita angkat pada OWIC tahun ini, yaitu kita mencoba untuk berfokus kepada employability.
4: Karena kita melihat bahwa data menunjukkan angka pengangguran usia dini itu makin meningkat, teman-teman. Jadi kita punya kewajiban untuk membekali setiap mahasiswa kita sejak dini. Jadi kita masuk dari UWIC ini pun ada dua hal yang sangat penting kita sudah terapkan pada saat UWIC. Yaitu yang pertama adalah adanya industri visit. Industri visit ini membuat adik-adik yang pada level SMA, mereka hanya terbiasa pembelajaran di dalam kelas. Mereka dibawa diberi kesempatan untuk melihat bagaimana suatu situasi di industri, di perusahaan, dan mereka juga berkenalan langsung dengan para praktisi. Nah, oleh karena itu, mereka sudah langsung terpapar bahwa nanti kalau saya lulus, saya harus bersiap sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri.
24: Rangkaian UWIC diawali dengan aktivitas pengenalan passion, kekuatan, dan potensi mahasiswa. Pemahaman tersebut kemudian dipertemukan dengan dunia industri melalui industri visit. Mahasiswa mengunjungi perusahaan dan institusi sesuai bidang studi masing-masing. Oni Arianto melaporkan.
19: Kita beralih ke kabar olahraga. Persebaya mengajak bonek turut berperan dalam mengurangi kerugian klub yang mencapai 20 miliar dalam kurun waktu 9 tahun. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Persebaya ingin memperkuat hubungan positif dengan bonek sebagai bagian dari upaya membangun

0: Bonek diharapkan semakin memahami dampak dari setiap pelanggaran.
1: Sejak tahun 2017, Persebaya telah membayar denda, mengganti kerugian, dan kehilangan potensial revenue lebih dari 20 miliar rupiah. Nilai itu, teman-teman, Anda bisa bayangkan, kita bisa membangun banyak lapangan, kita bisa membangun fasilitas Persebaya yang mewah, kita bisa investasi teknologi-teknologi yang canggih, dan belum tentu 10 tahun ke depan kita bisa menabung lagi sebanyak itu.
0: Salah satu contoh adalah penggunaan flare yang dapat membuat Persebaya mendapatkan denda. Nilai denda paling kecil untuk pelanggaran tersebut, yakni mencapai sekitar 50 juta rupiah. Ia menilai dana sebesar itu sebenarnya bisa dialihkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Ia mencontohkan nilainya setara dengan biaya operasional 4 bulan untuk bonek panti. Bagi Persebaya, membangun hubungan dengan bonek bukan sekedar mengurangi potensi sanksi. Lebih dari itu, klub juga ingin menghadirkan semakin banyak kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi supporter dan masyarakat. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Dia Laras. Dia, silakan.
3: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
4: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka.

Mari, jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep di Sumenep sore ini. Ya, pendengar, ungkapan baik melihat yang hijau-hijau ya memang sudah lama dikenal masyarakat sebagai salah satu kebiasaan yang dianggap baik untuk mata. Nah, biasanya ungkapan tersebut merujuk pada kebiasaan melihat pepohonan, tanaman, atau pemandangan alam. Ya, pemandangan hijau memang bisa menjadi pilihan menarik untuk mengistirahatkan mata kita, terutama setelah beraktivitas dalam waktu lama di depan layar. Saat mata terus-menerus fokus pada layar ponsel atau komputer, mengalihkan pandangan ke objek yang lebih jauh dapat membantu memberikan jeda bagi mata kita. Karena memang warna hijau sendiri ini sering diasosiasikan dengan suasana yang sejuk dan menenangkan. Karena itu, melihat pepohonan atau ruang terbuka hijau dapat memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman dibandingkan terus menatap layar dalam jarak dekat.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, warna hijau memang sering diasosiasikan dengan suasana yang sejuk dan juga menenangkan. Karena itu, melihat pepohonan atau ruang terbuka hijau dapat memberikan pengalaman visual yang lebih nyaman dibandingkan terus menatap layar dalam jarak yang dekat. Namun, melihat yang hijau-hijau bukan berarti warna hijau secara khusus dapat menyembuhkan gangguan mata ya, atau juga dapat melihat atau juga bisa membuat penglihatan menjadi lebih tajam. Nah, yang lebih penting pendengar ini adalah memberikan waktu istirahat kepada mata kita dan juga mengurangi kebiasaan menatap layar tanpa jeda. Nah, salah satu kebiasaan yang dapat diterapkan adalah setelah menatap layar selama sekitar 20 menit, maka kita bisa mengalihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Jadi kebiasaan sederhana ini dapat membantu mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas di jarak dekat. Dan selain melihat pemandangan hijau, ya, menjaga kesehatan mata juga dapat dilakukan dengan mengatur pencahayaan ruangan, menjaga jarak pandang saat menggunakan gawai, serta berkedip secara teratur agar mata tidak mudah terasa kering. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Taspen. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melalui laman resmi taspen.co.id, pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman resmi di taspen.co.id/karir, dan saat ini perusahaan tidak sedang membuka lowongan pekerjaan.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Menghadapi anak remaja. Menghadapi anak usia remaja tentu berbeda dengan menghadapi anak kecil. Seorang anak kecil masih mudah untuk diberikan perintah tanpa perlu berpanjang lebar menjelaskannya. Mereka masih mudah untuk taat. Namun jika berhadapan dengan remaja, hal yang sebaliknya kemungkinan besar terjadi. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri remaja, fisik, kognisi, emosi, sosial, dan seksual, menyebabkan mereka lebih sensitif, sulit menerima otoritas orang tua, cenderung memberontak, menuntut penjelasan, dan sebagainya. Terhadap perubahan perilaku remaja seperti ini, sebagai orang tua harus siap untuk menghadapinya sehingga tidak terjadi pertengkaran.

Pendengar, Masjid Sendang Dhuwur merupakan masjid tertua di Lamongan. Masjid tersebut merupakan bukti kebesaran perjuangan Sunan Sendang Dhuwur di Lamongan dan Tuban. Meski berusia 477 tahun, bangunannya masih berdiri kokoh dan menjadi bukti sejarah Islam yang tidak lekang dimakan waktu. Bangunan Masjid Sendang Dhuwur sempat mengalami perbaikan pada tahun 1920, namun arsitektur aslinya masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Beberapa peninggalan sejarah masih tersisa, seperti mimbar, beduk kulit, dan gentong tempat air minum. Sunan Sendang Dhuwur, bernama asli Raden Nur Rahmat, merupakan putra dari Abdul Qahar bin Malik bin Sultan Abu Yazid yang berasal dari Baghdad, Irak. Raden Nur Rahmat lahir pada tahun 1320 Masehi dan wafat pada tahun 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan para wali Songo pada waktu itu. Dari masjid inilah Sunan Sendang Dhuwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah Mlakuo dalan kang bener, ilingo wong kang sak burimu. Berjalanlah di jalan yang benar, dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau seseorang agar berjalan di jalan yang benar, dan kalau sudah mendapat kenikmatan, jangan lupa sedekah. Hubungan Sunan Derajat dengan Sunan Sendang Dhuwur sangat erat dalam siar agama Islam. Dan hubungan itu terus mengalir hingga saat ini. Terlihat tidak jarang para peziarah ke makam Sunan Derajat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, untuk singgah ke Sunan Sendang Dhuwur. Bangunan makam Sunan Sendang Dhuwur yang dikeramatkan oleh penduduk sekitar berarsitektur tinggi yang menggambarkan perpaduan antara kebudayaan Islam dan Hindu. Makam Sunan Sendang Dhuwur yang letaknya di atas bukit itu tetap bisa dijangkau oleh kendaraan umum ataupun pribadi. Sarana jalan yang sudah baik dan memadai memudahkan para pengunjung yang ingin ke sana untuk berwisata ziarah. Demikian Islam di Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 17.27 menit nanti kami segera kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Namun sebelum dikumandangkannya azan maghrib, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 284 dibacakan Qori Takdir Feriza. Selamat menantikan saat menunaikan ibadah sholat maghrib.

الله أكبر الله

0: ada suatu hadis tentang kisahnya Ubay bin Ka'ab. Ya. Ubay bin Ka'ab ini istilahnya curhat kepada Rasulullah ya. Qultu ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uksiru sholat alaika. Saya ini ingin memperbanyak sholawat kepadamu Rasulullah. Jadi Ubay ini bercerita curhat kepada Nabi, Rasulullah, saya ingin memperbanyak sholawat kepadamu. Bahkan aja'ani kanan sholati, maka berapa bagian dari doaku yang harus aku jadikan sholawat untukmu. Faqala masyikta. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Qultu ar-rubu. Kalau begitu, seperempat saya jadikan bersholawat, sedangkan sisanya untuk berdoa. Kata Ubay. Maka dijawab oleh Rasulullah, masyikta. Masyikta, terserah kamu. Tapi fa in zidta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah selawatnya itu lebih baik bagimu. Kemudian dijawab oleh Ubay, qultu an nisfu. Kalau begitu setengah Rasulullah. Setengah 50% saya jadikan untuk berselawat, 50%-nya lagi untuk berdoa. Dijawab oleh Rasulullah, masyaa, terserah kamu. Fa in zidta fa khairul lak. Tapi kalau kamu tambah maka itu lebih baik bagimu. Akhirnya katanya Ubay bin Ka'ab, kalau gitu 2/3 Rasulullah, 2/3 saya jadikan untuk bersholawat, 1/3 lagi saya jadikan untuk berdoa. Maka kata Rasulullah, terserah kamu. Tapi kalau kamu tambah lagi, maka itu lebih baik bagimu. Maka kata Ubay bin Ka'ab, aj'alu laka sholati kullaha. Maka semuanya 100% saya jadikan waktuku untuk bersholawat kepadamu. Maka apa jawaban Rasulullah? Idan tukfahamuka wa yufarulaka zambuka. Maka kalau kamu lakukan seperti itu, maka semua hajat-hajatmu, semua keinginan-keinginanmu, semua kegelisahanmu, maka akan mendapatkan solusinya dan kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu termasuk dari keutamaan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Jadi dengan bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka kita mendapatkan rahmatnya Allah, sehingga kita akan ditolong oleh Allah, diberi ketenangan hatinya, diringankan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ya. Kemudian juga kesedihan yang dialami juga dimudahkan dalam setiap urusan dan merasa aman dalam setiap urusan karena apa? Karena dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

bahwa dalam kehidupan itu tidak serta merta kita menerima enaknya, nikmatnya saja, tapi ada harus ada usaha dari situ, dan itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ternyata juga tidak baik ketika kita menanamkan kepada anak kita itu sesuatu hal yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, dan akhirnya dia apa merasa bahwa ya dia terbiasa menikmati sesuatu yang nyaman, sesuatu yang enak, sehingga ketika dia merasa apa kecewa, ketika mereka merasa bahwa kebutuhannya tidak dipenuhi, itu akan down seperti itu. Maka bagaimana orang tua bijak dalam apa mendidik anak-anak kita, ya ajarkan kepada anak-anak kita bahwa dalam hidup itu memang harus ada usaha yang harus kita perjuangkan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Sumenep, Bedingat Toraki berkabar dalam Basa Madura, Kalarasan Aresa Mangken, Senin tanggal 30 Agustus 2006 lekor. Asareng beten kaula Ririn Rizkyanti, sebedingat Toraki kabar selangkong parlo saat mangken, engki kak dinto. Kabar sesapesan. Pemerintah Kabupaten Sampang terus tingkat deki pansaponapan usaha esat heja sektor layanan dasar, utama epon ngengengi kesehatan. Bupati Sampang Slamet Junaedi sarang tekes adebu, pentingnya bentuk transparansi tor optimalisasi dalam pengelolaan anggaran bantuan operasional kesehatan BOK, juga Badan Layanan Umum Daerah BLUD, SATJ Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas. Usaha Kak Dinto Kak bilang banget parlo Kak Angkui Masayaki SATJ Anggaran Setoron dari Nakere Kak Dinto bisa emanfaate ki sarang maksimal, akuntabel, torleres sasaran. Dari Kak Dinto bentuk transparan, enalekana akuna aki anggaran kesehatan Kak Dinto jadi pondasi utama dalam awujud ki sistem layanan kesehatan sekuat kredibel. Tor keduan, tor berdaya saing, saing ke Kabupaten Sampang bisa epateti setong daerah sekabilang maksimal dalam standar pelayanan publik nasional.
1: Saya ingin berbuat untuk masyarakat Kabupaten Sampang. Bukan cuma sekedar memimpin, tapi saya ingin berbuat. Marilah kita posisikan diri kita bukan cuma sekedar kepala puskesmas, bukan cuma bupati dan seterusnya, tapi posisikan diri kita sebagai pelayan masyarakat. Ke depan kita sama-sama bisa berbuat untuk masyarakat Kabupaten Sampang, kita akan ibadah bersama.
0: Satrosepon ede buaki sarang pengawasan selangkong ketat tor komitmen arang sarang strategi pengelola BOK tor BLUD Kabupaten Sampang, ayar beki bisa alampaaki sarang amanah tor langkong profesional.

0: Kabar Satrosepon. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin, maemot pentingnya keangkui alam paaki cek kesehatan gratis, CKG, mungku dek masyarakat, dek bensaben puskesmas paling semak.
1: Memberikan gambaran status kesehatan. Jadi profil kesehatan masyarakat Pamekasan ini akan tergambar apabila kita sudah mempunyai data kesehatan. Sehingga kita akan mampu melakukan perencanaan dan intervensi sesuai dengan kebutuhan prioritas program kesehatan yang lebih tepat sasaran.
0: Mela dari Kak Dinto, menurut Saifuddin, sama stena masyarakat langkong giat keangkui arang sarang rabu di puskesmas keangkui alam Pak Aki CKG. Sehingga nama-nami beda resiko penyakit bisa ekoningi langkong awal sebelum epon atau beberapa kota besar. Menurut epon keangkui Kabupaten Pamekasan Tibi, CKG Kak Dinto, kalampan ampon kantos 40% dari sateja penduduk. Sekak dima jumlah kasebut cateten ngambiti bulan Januari kantos tangkel 19 Agustus 2006 lekor dimin. Selain Kak Dinto dari hasil pemeriksaan, obesitas tingkat situng kacatet menangka penyakit seepangki, terutama sok dek masalah kesehatan paling banyak masyarakat wilayah kasebut. Sementara masalah kesehatan lain sejukan banyak epangki dari hasil CKG Pamekasan kasebut, engki Kak Dinto, prehipertensi, hipertensi, prediabetes, berbeten korang, torkiki alobeng.

0: Kabar Sepongkasan. Bantuan program pengembangan usaha garam Otabe Bugar e Kabupaten Sampang, Sekeng Bingkeng, Etarema Sareng Masyarakat, Sekeduen, Tampe, Eki Kak Dinto e tahun 2002 lekor seta pongkor. Saampona Kak Dinto, kantos tahun 2006 lekor samangken, dukungan sarana produksi kasebut ki belun Etarema pole. Sengke sareng kabadean kasebut, antetieki pangaro keangkui kemampuan masyarakat Tampe keangkui ningkatieki hasil produksi epon. Kepala Bidang Budidaya Torperikanan Dinas Kelautan Torperikanan Kabupaten Sampang, M. Mahfud Adebu, program Bugar Kak Dinto, sablona itu cuaki mungku de kelompok petampe keangkui ningkatieki produksi juga entah masuk mademang biaya operasional epon. Bantuan semarengaki kasebut diantara lain akati geomembran, pompa aing, alat matemat tampe, anglo, tor pansaponapan sarana keangkui adukung dalam proses produksi buja.
1: Terakhir itu kalau dikatakan kalau bugar itu 2022. Sudah tidak ada bugar terakhir itu. Jadi 2023 itu tidak ada. 2023, 2024. Bugar itu kan kepanjangan dari pengembangan usaha garam rakyat, seperti kegiatan pusat. Jadi memang menyasar kelompok-kelompok bugar untuk meningkatkan produksi.
0: Menurut Mahfud, tadekna bantuan kasebut sakonik banyak bedi apa ngaro de beban investasi terbiaya produksi masyarakat sekeduan tampe buja. Namun Mahfud juga anilai faktor sepaleng nantuwaki kemampuan petani buja dalam ningkatake produksi epon tetap dari arke buja epon. Sebab menabi arke tengki, masyarakat tani buja Kak Dinto budi mampu keangkui alampa aki, investasi, tibi, otabe, kalaben, mandiri. Pemirsa Sakak Dinto berkabar dalam bersama Ture Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ocak Bangalem. Alesa, sebekus engki Kak Dinto adaun mempe. Bau sebekus engki Kak Dinto piteng. Bengkong sebekus engki Kak Dinto nakar lemas. Otabe bekor nongep. Betes sebekus engki Kak Dinto podek esongsang. Bibir sebagus engki Kak Dinto jeruk salone. Dede sebagus engki Kak Dinto cepak. Kerikitna sebagus engki Kak Dinto aracung duri. Leera sebagus engki Kak Dinto aku lumancengan. Obukna sebekus engki Kak Dinto malek katopak. Otabe nyasar bengkong. Pacelena sebekus engki Kak Dinto neter kolenang. Palembeye sebekus engki Kak Dinto meltas mancelin. Olete sebekus engki Kak Dinto penteng akerek. Pangocakna sefokus engki Kak Dinto lemak manis paek metu. Tengana sefokus engki Kak Dinto ake keteng. Pakonga sefokus engki Kak Dinto amberu loros.

Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini, perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Rosato RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar untuk Anda yang terus bersama kami di 101,3 MHz. Ya, pendengar informasi di Sumenep sore ini saya kembali hadirkan dari rri.co.id. Ini tentang anggur merah, pendengar, yang ternyata punya banyak kandungan baik untuk kesehatan kita. Nah, buah anggur merah itu tidak hanya menarik secara visual karena warnanya yang pekat dan juga rasanya yang manis. Buah kecil yang tumbuh bergerombol ini juga mengandung sejumlah senyawa dan juga nutrisi yang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Dan salah satu yang cukup banyak dibicarakan adalah dari buah anggur, ya. Ini adalah kandungan polifenol termasuk resveratrol dan juga antosianin, di mana senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan dan banyak ditemukan pada bagian kulit anggur, terutama pada varietas berwarna merah dan juga gelap.

0: Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Iya, pendengar, kembali tentang informasi anggur merah yang punya kandungan baik untuk kesehatan ya. Dan seperti kita tahu bahwa kandungan polifenol dan juga resveratrol serta antosianin di dalam buah anggur, di mana senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan dan banyak ditemukan pada bagian kulit anggur ya, terutama pada varietas yang berwarna merah dan juga gelap. Dan pendengar, konsumsi anggur dalam jumlah yang wajar ini juga dikaitkan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan kandungan polifenol di dalam anggur ini berpotensi mendukung fungsi pembuluh darah dan juga kesehatan kardiovaskular. Namun, manfaat tersebut sebaiknya dipandang sebagai bagian dari pola makan sehat secara keseluruhan begitu ya. Jadi bukan sebagai pengganti pengobatan. Nah, dikutip dari laman National Library of Medicine, juga saya kutip dari rri.co.id, dijelaskan bahwa senyawa bioaktif dari anggur ini bisa memberikan perbaikan yang relatif modest pada sejumlah penanda risiko kardiovaskular, terutama fungsi endotel pembuluh darah. Meski demikian, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami seberapa besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.

0: 101.
1: Pendengar, meskipun memiliki sejumlah manfaat baik, anggur tetap mengandung gula alami. Karena itu, anggur dapat dijadikan camilan atau bagian dari menu harian, tetapi tidak perlu dikonsumsi secara berlebihan. Bagi orang yang perlu mengontrol asupan gula, ya termasuk para penderita diabetes, jumlah dan juga cara mengkonsumsinya tetap perlu diperhatikan. Nah, untuk mendapatkan manfaat buah secara utuh, anggur dapat dikonsumsi langsung setelah dicuci bersih. Cara ini juga membuat kita mendapatkan kandungan air dan serat dari buah dibandingkan mengandalkan produk olahan yang mungkin mendapat tambahan gula. Dan anggur merah, pendengar, bukan sekedar buah cantik dengan rasa manis, tapi ada kandungan polifenol, air, serta berbagai nutrisi di dalamnya yang kemudian membuat anggur layak menjadi salah satu pilihan buah dalam pola makan beragam dan juga seimbang. Kuncinya sederhana ya, yakni konsumsi secukupnya dan juga lengkapi dengan sayur, buah lain, protein, aktivitas fisik, serta pola hidup sehat. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

Pendengar khususnya Anda kaum muslimin dan muslimat di Sumenep dan sekitarnya, pukul 18.36 menit saat ini, saatnya kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. RU1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diterapkan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ditetapkan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kiai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anur Usman melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha, sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha, seluas 202,73 hektar. Dan Provinsi Riau 1 bidang usaha, sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung, Gatot Sunu Wibowo, dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulung Agung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara YOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Adap menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan ada catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan hasil menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba kemudian pertemuan musim depan, harganya kemudian mulai lipat. Ya untuk itu, bahkan pengurangan ikan, kita juga ingin menimbangkan. Tidak tahu, pengurangan ini sendiri, tapi tentu ada kemungkinan. Kalau ini dilihat itu, mungkin contoh, kalau misalnya seandainya, kita pengurangan yang masih kurang bagus, lalu berkumpulan jadi bagus, tapi kalau yang kita tahu, kita akan tahu. Dapat nilainya bagus ya, tapi apa secara finansial dapatkan tidak cukup. Nah, itu yang kita harus kembali, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berolikasi together untuk sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menilai dari nilai nafal yang terakhir terbalik ya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini untuk berdebat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya untuk yang jadi menguntungkan. Tapi kan yang akhirnya kita buat nih.
16: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarabdul Literolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bersatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita ikuti mimbar keagamaan. Malam hari ini, mimbar agama Islam bersama Ustadz Hudaifah dengan topik hutang piutang.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan.

0: umat Islam.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam muslimin yang dirahmati Allah. Dalam kehidupan sosial, interaksi kita dengan sesama manusia, tentu kita butuh kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, kita butuh bantuan orang lain. Nah, kita bermuamalah dengan yang beberapa orang yang suka melepaskan kesulitan saudaranya, maka nanti Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat. Jadi orang yang tolong akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Termasuk bagian dari interaksi sosial kita dalam kehidupan muamalah itu adalah, dan biasa kita dengar, tutup lubang, gali lubang gitu, dan itu berulang terjadi dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hanya hukum pinjam meminjam, hukum bagaimana kita memberikan hutang piutang kepada saudara kita, bagian dari silaturahim itu untuk membantu orang lain. Nah, maka kita di dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada dikenal dengan yang namanya qardun hasan, pinjaman yang jelek. Nah, pinjaman yang baik itu adalah pinjaman yang diberikan seorang hamba dengan niat untuk Allah. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pinjaman seorang muslim kepada yang lainnya untuk memberikan bantuan atas kekurangan. Sedangkan pinjaman yang jelek adalah pinjaman yang kemudian dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan seperti rentenir dan sebagainya. Jadi qardun hasan itu ada dua, yang dalam Al-Quran disebut adalah jamkan pada Allah istilahnya. Jadi ketika kita infak, sedekah, itu adalah qardun hasan. Dan yang kedua adalah ketika kita butuh, maka itu adalah masuk juga qardun hasan. Sedangkan yang kedua, yang qardun ribawi, itu adalah pinjaman dalam rangka untuk agar kita kemudian tidak suka berhutang. Jadi satu sisi bahwa kita di anjurkan untuk tidak suka berhutang. Makanya sampai Rasulullah itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Juga di riwayat yang lain, salah satu doa Rasulullah itu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Jadi Rasulullah dan banyak terlilit hutang. Lalu kemudian di riwayat yang lain juga berdoa agar tidak terlilit hutang. Jadi berhutang itu boleh, tapi diusahakan jangan sampai terlilit. Ketika kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Rasulullah sering berdoa begitu, suka berdoa agar terhindar dari lilitan hutang itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, innar rajula idza hutang itu, orang yang terlilit hutang itu, bila dia berbicara, kadang berbohong. Dan kalau dia berjanji, maka dia kemudian tidak boleh ketika berbicara berdusta, dan ketika berjanji tidak menepati. Orang mukmin tidak boleh begitu. Sedangkan orang yang terlilit hutang, biasanya dia menghindar ini segala buat-buat gitu kan. Dan kalau berjanji dia kemudian tidak menepati.
2: Baik.
1: Itulah kenapa kemudian doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suka berdoa. Kenapa juga kita diusahakan untuk tidak banyak hutang itu? Artinya jangan mudah-mudah berhutang lah, kalau tidak penting-penting banget kemudian terlilit hutang itu, atau kemudian punya hutang sampai tidak terbayar kita mati, itu jadi masalah besar. Di dalam hadis itu disebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini, ruh seorang itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian hutangnya itu bisa terbayar. Jadi dalam banyak penjelasan para ulama itu, ada yang menyebutkan bahwa kalau orang itu meninggal, dia akan merasa tidak nyaman di alam barzah itu, di alam kubur itu. Bahkan juga ada yang menyebutkan seperti Imam Al-Munawi itu dalam Faidul Qadirnya, yang dimaksud bahwa jiwa seorang mukmin itu tergantung kepada hutangnya sampai kemudian dibayar. Artinya ketika dia mati, dia masih yang telah disediakan sebenarnya untuk dia, maka dia menjadi terhalang untuk dapat itu, atau terhalang dari masuk surga bersama orang-orang yang soleh, karena dia ternyata punya. Ini menjelaskan bahwa di sini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu meninggal tapi dia masih punya utang, maka dia akan punya tanggung jawab yang berat, aman, sampai kemudian hutang itu terbayar. Dan bahkan di dalam beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup cukup ngeri juga. Pada suatu saat ketika Rasulullah itu salam tiba-tiba melihat ke langit lalu memegang dahi beliau sambil beliau mengatakan subhanallah madanuzila minat tasyrid, ya. Subhanallah, ya, seperti ini dalam satu pemakaman itu pekuburan, nuzila minat tasyrid, maksud engkau ya Allah betapa berat ancaman yang diturunkan ini. Lalu para sahabat waktu itu sempat diam, tapi terkejut juga kenapa Rasulullah cokan harinya. Baru sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadza tasydid alladzi nuzila, apa yang membuat engkau sampai mengatakan berat tentang sesuatu apa gitu. Kemarin waktu dal menyatakan walladzi nafsi biadihi lau anna rajulan kutila fi sabilillah summa uhiya summa kutila wa alaihi dainun madakhala aljannah hatta yubda'an hudainuhu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangan lakukan itu, sementara dia mempunyai hutang, maka dia tidak akan masuk surga hingga dia melunasi hutangnya. Kita tahu bahwa mati syahid itu adalah mati utama gitu ya. Nah, ada yang nanti digambarkan orang yang sudah ada di surga itu ditanya oleh Allah, kamu bayangan apa yang kamu inginkan lagi? Mereka kemudian menginginkan hidup lagi di dunia, lalu mati terbunuh lagi. Karena taunya nikmat jadi masalah ketika dia punya hutang.
0: Baik.
1: Sehingga dalam riwayat yang lain itu disebutkan, yukfaru lil syahid kullu dhanbin illa dain. Jadi orang yang mati syahid itu sudah semuanya dosanya diampuni oleh Allah, kecuali hutang ini. Jadi ini menjadi satu masalah berat pada orang kalau kemudian dia masih meninggal pahala dosa ya, tanpa ada lagi dirham uang, tapi nanti bayarannya adalah amal pahala atau juga dosa kalau kemudian kehabisan amal itu.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumedang.

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari
1: Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti, dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobi-lobi dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa 5 sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah peradaban agama dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju, sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir dan kembali ke pendengar Anda yang akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang malam ini. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Udah lembar yang terakhir nih ya di jumpa kita pada bulan Agustus tahun ini, tahun 2026. Semoga kita semua selalu sehat nih. Gimana kabar Anda? Cekan CRRI yang ada di seputaran kota, yang ada di selatan kota juga, gimana kabarnya semua? Semoga tetap sehat dan jaga kondisi badan, karena saat ini cuaca nih, angin cukup, hembusannya cukup keras nih. Yang kadang membuat tubuh kita masuk angin, flu, pilek, atau bahkan batuk. Jadi di cuaca siang yang cukup terik, di malam yang cukup dingin, wah ini kadang menguji kekebalan tubuh kita. Tetap semangat menjadi aktivitas kita dan selalu bahagia bersama kami di 100,8 FM di Sampang, perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dijumpa kita pada Sampang malam ini juga bakal hadirkan kedua dengan Anda drama pendek yang akan dipersembahkan oleh RRI Malang dengan judulnya Mencuri dari Pencuri. Dan tak luput pula berbagai informasi terupdate juga bakal hadirkan kedua dengan Anda. Dari Sampang kami hadirkan informasi kualitas kebijakan pembangunan dan program bantuan pemerintah untuk sektor usaha di Kabupaten Sampang sangat bergantung pada keakuratan data lapangan. Karena itu Badan Pusat Statistik BPS Sampang ini mengingatkan para pelaku usaha agar tak melewatkan pemutakhiran data sensus ekonomi 2026 atau SE 2026 yang akan berakhir pada hari ini 31 Agustus 2026. Pendengar, Kepala BPS Sampang Bobby Eko Heru Mulyadi ini menegaskan bahwa pendataan ini tidak hanya menyasar pengusaha skala besar tetapi juga mencakup sektor usaha mikro hingga aktivitas ekonomi berbasis rumah tangga. Partisipasi aktif dari seluruh pelaku usaha menjadi pondasi penting agar potret perekonomian daerah terpetakan secara utuh. Mendengar, data yang terkumpul nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan serta berbagai bentuk intervensi yang lebih tepat sasaran. Jaringan sampai kebijakan yang disusun hanya berdasarkan perkiraan. Menurut Kepala BPS Sampang, pembaharuan data secara akurat memberikan dampak langsung bagi kemajuan sektor usaha di daerah. Dengan data yang mutakhir, pemerintah dapat merencanakan program pemberdayaan dan alokasi sumber daya yang benar-benar menjawab kebutuhan real pada pelaku usaha di Sampang. Mendengar, oleh karena itu BPS Sampang mendorong para pemilik usaha untuk kooperatif dan jujur saat memberikan data kepada petugas. Bagi pelaku usaha yang merasa belum terdata hingga mendekati akhir pelaksanaan, BPS Sampang ini menghimbau untuk segera melapor secara mandiri melalui call center SE26 di nomor 0851-7993-3527. Ayo kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Terima kasih sensus dan berikan informasi yang benar sesuai dengan kondisi usaha yang sebenar-benarnya demi kemajuan bersama.
1: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dampon sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
2: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar

0: Aduh, sorry.
1: Maaf
0: ya, yuk. Wah, jadi berantakan berkasmu.
1: Enggak kok, aku yang salah, tadi langsung balik kanan.
0: Iya, aku juga kaget sih. Kamu gak istirahat?
1: Iya, ini mau istirahat. Udah mas Aziz?
0: Loh, sebentar.
1: Nanti aja mas, sekali lagi maaf ya.
0: Iya. Aneh banget dia. Kenapa ya wajahnya gugup gitu? Lokernya belum dikunci lagi. Loh, ini kan...
2: Ih, cantik sih, tapi maling.
1: Jambak. Apa maksudnya ya, Tuan Putri Laut Kidul yang lindur?
3: Oh, mau dijambak, hah? Sini.
2: Sikat sis, biar kapok tuh si maling. Ah, dasar.
4: Ada yang gelut? Waduh. Aduh, dilerai dong.
5: Wah, ini malah divideoin.
0: Cukup! Kalian ini kenapa sih?
3: Tuh mas, si maling!
1: Apa nuduh sembarangan?
0: Stop! Udah ya? Kayak anak kecil tau gak?
2: Udah mas, biarin aja. Itu si Nona maling, perlu dikasih pelajaran tau.
0: Kamu pisan, kompor tok aja. Dari tadi kok molang maling aja, apa sih? Kalian juga, bukannya dilerai malah ditonton. Bok pikir ini pertandingan MMA apa? Bubar! Sana, kerja lagi!
3: Dia tuh mas, pasti dia yang ngambil jam tanganku.
1: Mulutmu tuh ya, minta disiram air got emang.
0: Sudah!
6: Ini ada apa?
0: Ini pak, Niar sama Ayu ribut.
6: Iya, saya lihat dari CCTV kok sampai gitu. Kenapa Niar? Ayu?
3: Nah, itu CCTV pasti bisa lihat pak.
6: Hah? Maksudnya?
3: Jam saya ini hilang pak, jam mahal. Sebelum istirahat, saya lepas tadi, saya ingat betul.
6: Oh, lalu?
3: Ya, pasti bisa cek kan, Pak. Saya yakin, pasti si maling yang sok cantik ini yang ngambil.
6: Jangan nuduh dulu. Kan katanya harus dicek dulu di CCTV. Kamu ini.
3: Maaf, Pak. Tapi, maksud saya...
2: Geledek aja dulu mungkin, Pak.
6: Oke.
1: Loh, Pak. Kok asal oke aja sih? Katanya cek CCTV aja dulu.
6: Kenapa? Ya kan saya pikir itu masuk juga idenya.
3: Kenapa? Takut digeledah? Sini tasmu.
6: Sudah kamu diam. Saya yang berhak memeriksa.
3: Maaf pak.
6: Ayo, sini coba lihat tasnya.
1: Iya pak.
6: Mana? Wah, nggak ada gini.
2: Lokernya juga tuh, Pak. Kali aja.
6: Ayo. Coba buka lokernya.
3: Iya, Pak. Cepetan. Makin yakin aku kalau kamu yang ngambil.
6: Mana? Ada, Niar.
3: Kok nggak ada ya?
1: Kok?
2: Nggak ada gitu loh, Niar.
6: Oke. Jadi, bukan Ayu yang ngambil kan? Kalau gitu
3: ya lihat CCTV aja, Pak.
6: Iya, saya juga mau ngomong gitu.
0: Maaf, Pak. Nggak usah lihat CCTV.
6: Maksudnya?
0: Ini saya yang ngambil.
3: Hah? Mas Aziz?
2: Ya Allah, ganteng-ganteng garong. Ih,
1: kok Mas Aziz?
6: Loh, kamu ini Jis. Lagian kok telat. Nggak sekalian aja nunggu saya cek CCTV, ha?
0: Ya, daripada nunggu ketahuan, Pak. Kan jelas udah di CCTV. Kan kelihatan juga kalau saya ngambil, Pak.
5: Walah, Mas Ajis.
2: Wah, kayaknya bakal dipecat dia.
6: Wes, bubar. Ngapain kalian? Kerja sana. Jis, nanti kamu ke ruangan saya.
0: Iya, Pak.
6: Kamu ini, Jis.
0: Aziz, Pak. Nanti kalau Jis takutnya jadi najis.
6: Sempet guyon malah. Kamu ini ngapain? Eh? Ngapain?
0: Saya
6: tahu loh. Kalau itu yang ngambil si Ayu.
0: Hah? Jadi?
6: Ya, saya sudah lihat CCTV-nya.
1: Permisi, Pak.
6: Masuk yuk. Sini, duduk.
0: Duh, kok jadi gini sih?
1: Pak, saya...
6: Ayo, saya cuma mau mendengarkan singkat. Karena setahu saya selama ini, kamu dan Ajis ini anak baik. Kenapa? Apa alasanmu?
1: Ini Pak, Niar. Dia punya utang sama saya, Pak.
6: Utang? Berapa?
1: 2 juta, Pak.
6: Lalu?
0: Dia nggak balikin sampai hampir setahun, Pak. Tapi selalu pamer status liburan, HP baru. Jam itu aja saya tahu harganya 3 jutaan, Pak.
6: Jis, kok malah kamu yang jawab?
0: Abisnya saya ikut emosi, Pak. Ayu cerita ini cuma ke saya, Pak.
6: Ya, tapi... Oke. Saya tahu kalau hutang tidak dibayar itu sama saja mencuri. Cuma, cara kamu salah juga, Yu. Mencuri dari pencuri itu tetap aja nyolong.
1: Niatan saya nggak tak ambil kok, Pak. Saya cuma mau nagih sambil nanti ngembaliin jamnya. Iya, tapi emang saya salah sih. Malah sekarang Mas Aziz yang dianggap maling.
6: Kalian berdua ini. Sudah, sana keluar.
0: Loh, Pak. Terus ini kami dihukum?
1: Saya minta maaf ya, Pak.
6: Ora, ndak. Saya ndak sembarangan juga lah. Saya nggak sekedar cuma lihat CCTV, lalu menyimpulkan, kan? Yuk.
1: Iya, Pak.
6: Urusan Niar, biar nanti saya coba bantu. Ada cara sih, tapi nanti sajalah. Udah, sana. Kalian makan siang dulu.

0: ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

105,8 FMRI Sampang Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, gimana kabar Anda? Lagi ngapain sekarang? Tetap semangat ya, tetap aktivitas kita jadi dengan penuh rasa syukur, dinikmati. Apalagi saat ini momen-momen peringatan maulid nih, peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan persaudaraan, ketentraman di mana-mana nih, terutama di Kabupaten Sampang. Hampir setiap rumah nih mengadakan yang namanya peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW, penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kebahagiaan dan kebersamaan. Pendengar, kalau kita melihat kondisi saat ini, jangan sampai ini di tahun 2007 terjadi konflik-konflik yang sekiranya memicu perpecahan. Kendati pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Sampang ini baru akan digelar pada 2027, Kepolisian Resort atau Polres Sampang ini memilih tidak mau kecolongan. Langkah antisipasi dini mulai dijalankan guna memetakan potensi kerawanan dan menjaga kondisivitas keamanan dan ketertiban masyarakat sejak jauh-jauh hari. Pendengar, Kapolres Sampang AKBP Anang Hardianto ini menegaskan pengawasan dan interaksi di lapangan akan terus digencarkan secara intensif. Hingga hari ini sampai dengan pemungutan suara tiba. Strategi pemetaan wilayah menjadi fokus utama untuk mengidentifikasi potensi konflik sosial yang kerap mewardai pesta demokrasi tingkat desa. Pemetaan daerah rawan menjadi pasti dilakukan ke depan dan akan terus melakukan upaya interaksi sampai di hari H. Menurut Anang, deteksi dini tidak hanya berlaku pada dinamika politik di tingkat kabupaten, tetapi menyasar hingga ke tingkat tapak. Melalui jaringan kepolisian terdepan. Dengan langkah pemetaan yang dimulai lebih awal, Polres Sampang ini tetap optimis mampu menekan potensi gangguan keamanan sehingga Pilkades tahun 2027 mendatang ini dapat berjalan dengan aman, damai dan pastinya kondusif. Mendengar, insan pers juga memegang peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menyongsong pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Sampang pada 2027 mendatang. Pemberitaan yang akurat, valid, dan berimbang dari media ini menjadi benteng utama dalam mencegah keseimbangan informasi serta meredam potensi konflik di lapangan. Sinergi antar insan pers dan Polres Sampang sangat krusial demi menghadirkan ruang publik yang aman dan kondusif bagi seluruh masyarakat Kota Bahari. Sebagai langkah antisipasi, Polres Sampang sendiri telah mulai melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang masuk dalam kategori rawan. Disampaikan ke Polres AKBP Anang Hardianto. Dia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan rasa aman dengan melibatkan seluruh lini kepolisian dari tingkat polsek hingga polres. Anang juga menggarisbawahi bahwa terciptanya iklim politik desa yang sejuk tidak bisa dilepaskan dari kontribusi aktif media massa. Oleh karena itu, kepolisian berharap insan pers harus menyajikan berita yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat menerima informasi yang jernih dan tidak terprovokasi hingga hari pemungutan suara tiba. Pendengar, 50 menit telah lepas dari titik 20.
setelah dua tembang lagu dari Bunga Cita Lestari, Cinta Sejati, dan Fatin, Aku Memilih Setia, kami ajak Anda untuk beralih ke program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Pastikan Anda terus bersama kami di 100.8 FM di Sampang.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Woi, kemana? Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
1: Ah,

0: Tradisi Toron merupakan pulang kampung ala Madura. Istilah Toron dalam bahasa Madura yang berarti turun menjadi sebutan khas untuk tradisi mudik atau pulang kampung. Pemilihan kata ini memiliki filosofi mendalam, di mana masyarakat Madura memposisikan pulau mereka sebagai tempat yang lebih rendah secara geografis, sehingga siapapun yang pulang ke Madura dianggap turun. Salah satu pemudik dari kota Sampang, Mutur, mengatakan, tradisi Toron ini menjadi momen yang sangat dinanti, terutama bagi para perantau yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Berbeda dengan kebanyakan daerah lain, Toron di Madura tidak hanya dilakukan saat Idul Fitri saja.
1: Iya begitu mas, memang mas. Jadi, keunikan Toron itu terletak pada ritual yang tidak sekedar mulai atau pulang mas. Mulai biasa, bukan seperti itu. Ada keunikan yang dirasakan oleh warga lah. Ya seperti saya begitu. Ya ada rentetan atau ada rangkaian kegiatan yang harus dilakukan ketika Toron itu mas. Mulai dari mengunjungi keluarga besar, silaturahmi dengan tetangga, baru setelah itu ziarah ke makam Bengispo, leluhur kalau bahasa Indonesianya itu. Sehingga jadi semua ini mencerminkan kuatnya ikatan kekeluargaan dan penghormatan terhadap tradisi di Madura ini, bukan hanya di Kabupaten Sampang, cuma di Pulau Madura mayoritas memang seperti itu. Sehingga keunikan Toron ini yang sangat dikenang oleh masyarakat Pulau Madura yang sedang merantau.
0: Pemkab Sampang setiap tahunnya menyambut tradisi ini dengan persiapan yang maksimal. Salah satunya di sub setempat yang telah menyurvei jumlah jalur black spot dan juga trouble spot. Ini dilakukan untuk memperlancar pengamanan arus mudik Lebaran 2025. Kasih Lalu Lintas Jalan di sub Sampang Khotibul Umam mengatakan, pihaknya ingin memastikan kelancaran serta keselamatan arus mudik khususnya di jalur nasional Kabupaten Sampang, yakni dengan mengidentifikasi titik rawan kecelakaan serta mencari solusi terhadap hambatan yang ada. Kegiatan survei ini sendiri berkolaborasi dengan Satlantas Polres Sampang.
2: Sudah semua, jadi nanti jalan yang memang apa ya, rodo peningkatan terhadap kemacetannya itu tinggi, nanti kita jadikan apa ya, satu arah di situ nanti dari Polri juga ini. Black spot sekarang dari lalu lintas itu di Cengi.
0: Pihaknya mengatakan sejauh ini di wilayah Kecamatan Cerengi yang memiliki banyak black spot. Untuk itu, Umam menegaskan bahwa Dishub akan terus melakukan pemantauan dan juga koordinasi agar masyarakat yang melakukan tradisi Toron ini dapat merasakan aman, nyaman, serta bebas hambatan.

0: Setiap Rabiul Awal atau bulan kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW, masyarakat Sampang Madura memiliki tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun yang disebut Moloten, yang dilakukan satu bulan penuh puncaknya diperingati tanggal 12 Rabiul Awal. Kebiasaan ini menjadi tradisi masyarakat yang secara bergantian mulai merayakan sejak tanggal 1 hingga 30 Hijriah. Hal itu sebagai antusias masyarakat dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang merupakan Nabi Agung kekasih Allah Ta'ala yang paling mulia. Salah satu warga masyarakat Kecamatan Ompen Sampang, Hari Sutrisno, mengatakan bahwa tradisi maulid Nabi di wilayahnya sejak dahulu memang berbeda dari wilayah lainnya, sebab masyarakat secara bergantian akan merayakan maulid Nabi di kediamannya masing-masing. Ia menjelaskan, perayaan maulid Nabi di wilayahnya tidak hanya melakukan serangkaian acara keagamaan saja, melainkan juga bersedekah dan silaturahmi antar keluarga.
1: Jadi begini, tradisi cocokan itu kalau di rumah itu selamatan antar warga. Jadi semacam tasakuran di rumah masing-masing. Nah, di situ kita berbagi makanan, kita bagikan ke sesama warga, tetangga, kerabat. Cuman istilah cocokan itu sudah sama halnya tradisi kewajiban, sunnah aslinya. Cuman seperti wajib hukumnya untuk laksanakan itu, artinya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW.
0: Momentum kelahiran Sang Nabi Agung pembawa syafaat bagi umatnya ini, kata Hari, menjadi bulan yang wajib dirayakan oleh warga di daerahnya. Bahkan yang bekerja keluar daerah pun berbondong-bondong pulang ke kampung halaman untuk merayakan kelahiran Kanjeng Nabi.
1: Untuk yang merantau itu sudah menjadi kewajiban, tapi bagi warga yang merantau di daerah terdekat, misal orang Madura itu merantaunya ke Surabaya, itu pasti pulang ketika mau tasakuran untuk menyambut itu maulid Nabi.
0: Sekretaris PCNU Sampang Maruz Zamroni menyampaikan bahwa tradisi maulid Nabi di Kabupaten Sampang merupakan bentuk syukur masyarakat terhadap lahirnya Nabi Muhammad yang telah membawa umatnya menuju alam benderang. Maka dari itu, momentum ini dapat dijadikan perubahan diri untuk berperilaku baik dengan mencontoh tauladan Nabi Muhammad SAW.
2: Nabi ini diperingati di dalam rangka mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Kenapa kok harus hari maulidnya kalau orang di selain Nabi kok haulnya, hari kematiannya. Kalau Nabi kok gak hari kelahirannya, ya karena dari kelahirannya Nabi, risalah kenabiannya itu membawa perubahan di dunia, dan di dunia dengan adanya risalah dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang. Dari perubahan-perubahan itu yang dibawa.
0: Sementara Kepala Kemenag Sampang Abdul Wafi juga mengatakan tradisi maulid Nabi memang menjadi agenda tahunan warga Sampang, sehingga maulid ini dapat dijadikan refleksi bagi umat muslim untuk diisi dengan akhlak yang mengajarkan cinta kasih, nilai kesantunan, perdamaian dan persaudaraan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW dengan spirit cita-cita untuk mewujudkan kehidupan yang tentram.
3: Dan yang paling penting, ya kita harus betul-betul hati ini ya, betul-betul hijrah mengikuti jalan beliau, itu dari yang semula ya, ada hal-hal yang negatif, yang kurang, kita harus menjadi hal yang positif dan juga bermanfaat bagi orang lain.
0: Dijelaskan Wafi, peringatan maulid Nabi yang dilakukan oleh sebagian umat Islam merupakan ekspresi pengagungan dan penghormatan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, ia berharap agar momentum ini dapat menjadi perubahan menjadi lebih baik dengan meneladani Rasulullah SAW.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Gimana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya
1: dong. Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Ada tiga ungkapan yang akan membimbing berbagai upaya orang tua pada saat menghadapi anak-anak mereka yang mulai beranjak dewasa. Bertahanlah dengan tangan terbuka. Ungkapan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kita masih memikirkan akibat awal masa dewasa mereka, tetapi kita tidak boleh mencengkeram anak-anak kita terlalu keras. Kita harus berdoa untuk mereka, mengasihi mereka, dan bahkan memberikan nasihat kepada mereka bila diminta. Tetapi tanggung jawab untuk mengambil keputusan-keputusan pribadi harus dilakukan oleh generasi yang kemudian itu, karena mereka jugalah yang harus menanggung segala akibat pilihan mereka sendiri. Para orang tua harus betul-betul terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka yang masih kecil, memberikan kasih sayang, rasa aman, dan wewenang. Tetapi bila anak-anak itu sudah mencapai akhir umur belasan tahun dan memasuki awal 20-an, maka pintu harus dibuka ke dunia luar. Itu adalah saat yang paling menakutkan bagi orang tua. Betapa sulitnya untuk menunggu jawaban dari pertanyaan, apakah saya telah mendidik mereka dengan benar? Orang tua cenderung untuk terus-menerus mengendalikan anak agar mereka tidak mendengar jawaban yang salah terhadap pertanyaan yang sangat penting ini. Namun demikian, kemungkinan besar anak-anak kita akan memilih hal yang benar, yaitu jika mereka tidak perlu sampai memberontak terhadap campur tangan orang tua. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: Ruang Rindu Pro 1.

0: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Masa remaja merupakan masa kehidupan yang tidak mudah bagi si remaja maupun bagi orang tua dari si remaja tersebut. Bahkan sesungguhnya masa ini dapat merupakan masa yang sangat menakutkan. Kunci untuk dapat bertahan dan berhasil melewati pengalaman emosional ini adalah meletakkan dasar yang benar dan kemudian menghadapi masa ini dengan berani. Dengan demikian, masa pemberontakan remaja yang tidak terhindarkan dapat menjadi faktor yang menyehatkan. Konflik ini merupakan bagian dari proses untuk membuat seorang anak menjadi dewasa. Dari seorang pribadi yang bergantung kepada orang tua, menjadi seorang dewasa yang matang yang dapat disejajarkan dengan orang tuanya. Tanpa gesekan ini, hubungan itu akan tetap menjadi tiga serangkai antara ibu, ayah, dan anak yang tidak sehat, yang terlambat dalam memasuki kehidupan orang dewasa. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: Ruang Rindu Pro 1.

100,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Indra Lesmana yang duet dengan Titi Dujayati, Ulurkan Tanganmu, menjadi lagu terakhir di jumpa kita pada Ruang Rindu edisi malam ini. Dan kami ajak Anda untuk bergabung dengan Persatu RRI Sumeneb guna mengikuti program musik dan budaya. Teruslah bersama kami sampai nanti di penghujung acara di titik 24 waktu Indonesia bagian Barat.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kedatangan para bola biasa, ampun gak biasa, sitong gending-gending pemuka tangki atau bapak laris. Tantana gending sesepoh nih kah, gending puspo, ampun gak biasa kalau ben sempurna lo salah selama 4 emal manggen. Saya anglibati dengan 100 sitong kematlah FM RRI sebelum juga dengan aplikasi RRI Digital. Selamat malam terus selamat miarsa aki dan satu aja papi yarsa. Saya beri dengkak di mapi saos tangki. Tentu ada malam mangken badan kalau badi nyapa panjenengan langsung diamin penelpon saya pertama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
1: Bakar mantap ongku teretan.
0: Aduh masuk udah ada teretan.
1: Masuk udah ada. Masuk nomor telok masuk pertama.
0: Langkaran ekan niat ongku teretan.
1: Ekan niat sudah jaga.
0: Capok lagu malam pertama langsung semangat teretan.
1: Langsung semangat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Aduh.
0: Ekan niat ongku.
1: Dari
0: nomor telok ke nomor situng.
1: Tepak ongku.
0: Tepak alhamdulillah. Jaring pun ekan niat re. Mulai gelak kiri beri kan niat, napa boleh pas rapak ke lagu malam pertama, ndak terbayang-bayang.
1: Terbayang-bayang
0: tak ngida tedung.
1: Tak usah tanya kabar pun gelak.
0: Tak usah tan.
1: Langsung ke salam aja.
0: Langsung ke salam.
1: Karena saya gelak.
0: Patotok lawanan.
1: Salam saya pertama, ya tata kiri kak. Kak Lili, selamat bertugas. Semoga palingan sehat.
0: Amin, sami-sami.
1: Nabi Paleman cek tengate.
0: Apa nak cek tengate?
1: Nah, tengate, ya Allah.
0: Laju soro cek tengate, laju soro bungana acem sorandus.
1: Tengate, cek lumalu. Maksud saya kalau cek lumalu, bro Kak Lili.
0: Ada pun terbayang-bayang ke malam pertama. Telah lopot, telah bahasa saya pentah.
1: Jukin, bahasa. Ketoing. Wede Pak Nur Kumala. Wede Kak Jefrianto. Wede Cak Wawan. Wede Bunda Yuni. Juken. Wede Maisa Jenar. Wede Arga Dana. Tinggal pon salamnya terakhir ke Sajenar.
0: Kipon. Aku ni embong. Dan di otang won.
1: Tinggal kini kaya bareng lagi dek ke sebudaya tu Enki.
0: Asyik seneng napa? Seneng gading gendingan.
1: Ki seneng.
0: Oh, iya seneng ngongku.
1: Tokang kecung.
0: Hah? Tokang kecung.
1: Kan mon oh mon pernah mon apa sih? Mon atabungan langsung sorang kecung.
0: Engki. Ah, itu tokang kecung. Ya pantes cek seneng aga kecungan.
1: Langsung sorang kecung lho. Kecung langsung kok.
0: Mak penasaran kau ini ya.
1: Penasaran.
0: Cik
1: kenal pun sampai ajak pun kali li.
0: Kakak boleh kenal?
1: Cik pernah nengi RRI mulai ke lambat.
0: Hai. Saya rai.
1: Tak ingat ambian.
0: Tak ingat kan kau lah.
1: Sampai malam pada nengi RRI.
0: Angki pun tak ingat.
1: Kasa ingat sampian.
0: Hah?
1: Kasa ingat kan sampian.
0: Angki pun kisah bakun ingat kau gula kula saya tak ingat.
1: Iki buat sakolak
0: sakalangko. Aduh sakolaan, iyalah terus lagi kah sakolaan ya Ir ya. Olaun Ir.
1: Jempian pada koi lah kan.
0: Bu jempian, kalau suruh cuk tengah. Iya, buat
1: nikah saya kabungan agak.
0: Ki.
1: Nangis
0: kak. Ki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binggenga Irma berapa sirah assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura.
2: Waduh. Lah karma tebongku jadi.
0: Tengok cak waduh gua saya tak kerjat gua.
2: Jadi saking vera kajani.
0: Mbian ni kan nomor 2 boleh.
2: Engki.
0: Kelak nomor 2 mangken nomor 2.
2: Ano. Aku nje aja nani kan mangken
0: mungkin. Nje aja nomor 2.
2: Engki.
0: Alhamdulillah.
2: Sama bi kapur jali.
0: Kita usah kelak nanya.
2: Tantan apa kun saya? Kelak dengki.
0: Alhamdulillah. Rajin kita tak anu ja apa tak taporop tan.
2: Engki tak taporop.
0: Engki lah stari ada kalau sini apa ada kento bobo dereng apa reng nase nika sering kerupuan.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: mana lebih ki bebele man ganggu i
0: anu ni ki ani tak kira ada urutan masa gol ni kan ada ki paling sambil bele man
2: masa gol buat buat istri tercinta
0: lagi usur yang kenyang ni kak won ki alhamdulillah cak yang kon e pare ngira je ke tolak yang kita re ma alhamdulillah
2: ki alhamdulillah kudu syukur
0: jali syukur
2: Iyan pun ngagungi botak lagi jali
0: dua bon
2: alhamdulillah
0: sepo bon gol ni kan.
2: Semoga jadi putra si soleh ban solehat lagi jali.
0: Soleh kepi.
2: Saya berpang abi ni jali.
0: Laki kepi gula.
2: Alhamdulillah.
0: Setuaan nah. Laki saya ngoden laki.
2: Kita na apa jali penting pun kita
0: akan pun apa.
2: Berbakti kepada orang kedua orang tua lagi jali.
0: Alhamdulillah.
2: Kipun salam lagi.
0: Ki.
2: Pertama pakun kantor dah kembali dan bertugas jali. Jadi mana bi peleman tengah teh, semoga paling nasi lah.
0: Nih kasih tu Pak Ir, sorot tengah tem, biar ngocak sorot cok tengah teh.
2: Cok berwakilan tapan leh, jah mungkin. Engki, talopot.
0: Talopot, ya capok lagu malam pertama.
2: Mana masuk cok tengah teh, orang masuk berang nyabrang.
0: Tak geni kan?
2: Kita lanjut jadi.
0: Engki.
2: Boleh kelek ke Pak Pangeran buka bu Pak Ketua. Bade Mas Putra Setia Serangga Basuni. Mas Faruk Karisma, ya, sore gabungan boleh Mas Faruk.
0: Airuk.
2: Bade Syukron Wanda. Bade Pak Sapen, Mas Supriya di dua. Bade Bang Mahesa. Siramon, Mas Ali Pratama. Serang Bang Yunus. Sore Bang, gabungan Bang. Bang Yunus, ayo sing gabungan kalau bisa ya. Kipun salah maka satu aja naja. Malah pada melosan aja nak ni sokon ni.
0: Allah tak kini kan.
2: Thank you mon. Kentinga pada ngaji ada orang di pembekasan jadi. Salam.
0: Asyik asyol.
2: Kira kong jadi.
0: Sami.
2: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ngajeki pada pasir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ting-ting matura.
3: Lakar mantap ongku Mas Halili.
0: Mak gelap tak masuk dah gimah.
3: Mula sebelah. Ibu dah datang. Alhamdulillah. Kenyang ni kak.
0: Mereka tak kena kan aku lepon kenyang juga ni.
3: Boleh. Malam aku lah. Jek terlalu nak sebelah.
0: Oh, jek terlalu nak sebelah.
3: Oh, dia nak kunceng kan.
0: Jadi nak.
3: Tetapi mulai sama kan?
0: Aduh, kita perlu teka haja. Saya mulai malam.
3: Kita perlu aman mulai malam dah nyaman. Dia tidak jelek sampai aja.
0: Tak pan pun apa. Jangan pun yang senangan na sebelak. Tak pan pun apa.
3: Kita perlu. Kencingnya pada apa?
0: Jalan.
3: Apa boleh?
0: Ayah Samiran.
3: Kee, Nur Ase Ayak Samiran.
0: Kee, mana bila ada doktor kee?
3: Salam. Kee, pertama. Ya terakhir ni dah kepencin dengan. Selamat bertugas. Terima kasih. Sehat kee.
0: Amin.
3: Syukran. Bade Pak Yuni. Bade Bu Pathon. Bade Mama Intan. Bade Niki Anggara. Bade Ali Pratama. Syukran. Bade Paruk. Bade Basuni. Bade Parit. Bukan bade Jeffrianto.
0: Terus.
3: Bade Pak Sapet.
0: Bade
3: Kileke.
0: Kileke.
3: Bulan apa jan malam jan Kileke?
0: Hah?
3: Bulan apa jan malam? Oma tahu kan Kileke.
0: Lupa ya ungu nak.
3: Ya, ano. Yang tu saya bulan ke? Dah bulan ke?
0: Masa Kileke.
3: Lah, ungu Kileke mu koi.
0: Masa ke?
3: Suka. Bade Pembuan. Bade Pesera Ali Pratama. Bade Zafir Antigalau. Bade Asep Irama. Suken. Bade Panwar Kumala. Bade Dewa Suraying. Yang tos segebung na.
0: Bade Iim. Masuk wa.
3: Oke, kita aja nak ikon ki. Gendingan ni ke. Gini ke. Eh, paling aja na. Duk kau orang si berenang HP.
0: Kiba.
3: Okay. Kelang kau atas betul lagi.
0: Thank you, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibing gengat retan Evi berdebat sirah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kenting Madura.
4: Wow, lakar mantep ongku Bang Hadi.
0: Alhamdulillah.
4: Kada nama soal nomor ketung atau nomor
0: nomor 4, Bon. Ika lahir Irma Wanjeningan.
4: Ika lah Kak Irma.
0: Kala Kak Irma Mbian.
4: Enci, larat.
0: Ika tak pun apa mas Ika lah Kak Irma.
4: Ika penting masuk.
0: Tak kena ikan lah.
4: Enci. Beda pun apa gendingnya?
0: Gendingnya berjalan jalan.
4: Jalan terus?
0: Ya, samiran deki.
4: Oh.
0: Sekiman ni kawas.
4: Kipun lanjalanan kene kabar.
0: Oh, lanjalanan.
4: Lanjalanan kabar, kabar aja kamu pokon.
0: Kipun pokon lah depak ka tujuan na. Susana tak depak ka tujuan na pas.
4: Aku pas nan guna leng-leng.
0: Tak kene kan.
4: Yang mana pun lanjalanan.
0: Lanjalanan.
4: Kipun. Salam lagi.
0: Ngereng, ngereng.
4: Itulah, sampian ke lo selamat alam pagi tugas, Jek. Tukan, kelangkong, Jek, masuk pole, Jek. Winda, tukan, pada kelek ke. Tan ke, kalau tak leter, tan ke. Kore masuk, Jek, ku. Kocai leter. Kore, Jek, ni tak pun kompo ya pun masuk, Jek.
0: Masuk pun, Jek.
4: Masuk, Jek. Haji kama. Ajukan pada umboang pada Asep Sab ano Asep
0: Asep Sab janganlah
4: Asep Sab Kalebet Siska Kak Emma Siska ni Kak
0: Ayo sis masuk sis
4: masuk sis
0: Edentos ni Kak pun sis
4: Edentos masuk nah

0: Udah masih fon. Sore masih fon.
1: Oke.
0: Okay. Atau bukan pada pada satu aja nawan ge.
1: Oke, Pak.
0: Saya tabu. Pak Ketua, maaf tak masuk ke emah.
1: Aduh sibuk kini enggak. Sibuk kamu Allah, tenyak encengan ngara.
0: Lutan malolah. Satu aja nawan.
1: Oke.
0: Salam salam cuma pergi dari Tanjolo
1: Paru. Oke, okay, Bon.
0: Motor saya kelangkong
1: buat sami-sami.
0: Ngereng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebingkeng Faruk berapa sih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting-ting
2: matur. Aduh, iku besana kena.
1: Iku besana kena Abah Zuni kena.
2: Ingki alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, alengki boleh. Tak usah tanya kabar, tak usah tanya apa pun saya. Kedengan nak ni kan lencelenan, lencelen.
2: Iki, kira yang bisa
1: sangat penting. Kedengan lancalan.
2: Lancalan.
1: Saya bawa kau ni kan.
2: Iki, tak mahu tahu si kila
1: kali tu. Kita tak tahu tak
2: si kila beri tak nak tarik kita di tawar dasyati. Sorry juga, bada Pak Ibrahim, Adik Patra Pratama, bada Mas Ipan atau Kuda Laut, Karinto, Epi, atau Sagabungan Epo. Sorry juga, bada Kesap, Ketohir, Baisa Jenak, Tor Pangeran Mukaboh, Pak Jembaka, Sarang, Haji Burhan, Tor Kesitu ya, Jena, Karinto. Daka ajunan atas betona. Martor sekelangkong si
1: gentan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Martor sekelangkong juga thank you dak tretan Abah Suni sekelangkong epan dari kawasan Mandalaru Baru. Juga ki puru pada tretan Faruk dari kawasan Serongki. Pada tretan Evi Lenteng Jeki Ganding. Tertakat tinggalan cukan penelpon saya pertama ki puru berateratan Irma sekalangkau nepon dari kawasan Lekung. Kending saya satra sepon pada kendinglan jalan. Sindian epon Norin asarang teratan Haji Muhammad Saleh. Tertakat tinggalan cukan Rahvia. Kelengenengan epon Irama Putri. Irama Putri si pedikator. Depan kelen epon setia jenang ireng nikak persa kitimin arang sarang. Kendinglan jalan.

0: masih kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tretan terpala babi arsa ampun kapi arsa kenting lan jalan sebek tak serang tretan Irma Jeki Evi Faruk tertak di kelejukan tretan Abah Suni. Ebing kenga Abah Suni, oh putus. Putus, ebing kenga berbasir. Assalamualaikum.
2: Kapan kenga nganak gempir, ebing kenga berdafir.
1: Oh, dafir anti galau, amburadul.
2: Kamanding melihat ere, emangara tetap sepenlaku. Ting-ting matura, lakar mantep
1: ongku. Mantep ongku.
2: Kira kini kaki bang.
1: Baca lampen mendafir anti galau amburadul eh.
2: Gua cukup gaben ngalai gempir. Esoro pele keng tak beli.
1: Tidak rema bas.
2: Cek laben saya nyama dafir.
1: Cek laben.
2: Nape boleh budak kak Halim ini.
1: Jareng pon pada profesi na pada pak kendangan.
2: Ani kau perlu datang ni kawan.
1: Oh alhamdulillah banyak lek kolean.
2: Bongki lumayan bang.
1: Lumayan alhamdulillah. Alhamdulillah syukur itu.
2: Engki bang. Kegelap mula pada pacaran.
1: Mula gelap ni kau pun banyak ni kau pun berdo.
2: Ya pun saya nolak ikan.
1: Pun banyak ni kau mula gelap.
2: Kepun si gelap mula kau boleh cerita oning salam mas salam empat. Kau boleh ngatur nak salam.
1: Beres.
2: Se bagian se bunga bunga RRI. Pada cak Jeki Asmara. Pada cak Sukron. Orang juga pada Mbak Evi sebering elenteng.
1: Beres.
2: Yang pada pantun Kak Evi.
1: Kenapa kan ini Kak Bas?
2: Pun masuk suruh berjari lagi. Nganak kopi. Orang si genteng. Mun anggur malaga. Ebrik bang Rizki. Evi sebenarnya lenteng. Tak keluarga. Menteri pada anak banyak Rizki.
1: Amin.
2: Kan yang kibak?
1: Kini Kak pantun untuk teratan Evi.
2: Engki. Baru Lestare masuk.
1: Lestare.
2: Ida Gafaruk juga. Kalak talam dek reja naik wah. Pun betona kerai sade. Kirim salam ke sade reja lah. Pulang dah betona pun parak tade.
1: Kicat ni kak pun parak sobong. Leras, leras.
2: Boleh apa kentingnya pun?
1: Kentingannya boleh kenting ayak samiram.
2: Kapa saran karok gorok ego? Mun ngalak talam beti baskom. Ayak samiran tentu nabutan kolorok norok. Ngocap pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putus boleh. Binggengan tretan dafir anti galau amburadul berapa sera. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ting-ting matura.
3: Akar mantap ongku kahalifi.
1: Asarang.
3: Sang.
1: Bang Ivan. Saya panjenengan.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya juga sami sareng panjenengan, sami-sami saya ini, Kak.
3: Salam apa Halili?
1: Ki ngereng.
3: Kami sampai kakak ada. Halili.
1: Ki.
3: Kamar teman
1: kurang
3: pada dapet salam kenal sekali lah pada Abah Suni Faruk Karisma juga Irma Mbak Evi penggiraan karena saat di pantun tibur masih saja
1: tak kini kan cek sain aku
3: sepantun nama si dapet
1: alhamdulillah
3: pada Faruk Karisma salam malam kerana Pak Jempaka kamu pada hall dan rasa terlengkin lah kadang-kadang
1: dan rasa terlengkin
3: lah daripada Sulawesi Mas Yuno sekarang Pak Eko sekarang Agung Krisma sekarang Komunabil Monitor bongga bongga dan tasa bongga
1: dan tasa
3: dan tasa nama
1: heli engki
3: ya heli motor saya kalangko
1: sapele kapan
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh motor saya kalangkong thank you Dafir tarasuganan Ivan thank you penelpon saya terakhir malam mangken dalam acara dingin-dingin Madura segala resan are mangken tentona yang sabar ada setia jina pemirsa sakit belum kebagian malam mangken insyaallah aku bisa bangkit oleh tantora dalam acara sesami thank you ini kegenting sepongkasan seperti mang lepor atina pemirsa setia jina malam mangken pada genting ayah samira.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih dipersatukan dengan informasi dan inspirasi ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih setia sama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi. Yang pastinya selanjutnya ya teman-teman di malam nanti nanti di titik 24 malam nanti. Yang pastinya Sumenep malam ini. Bagi pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam. Yang pastinya masih setia sama kami di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Saya ucapkan

apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia Merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Halo Ayah Bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas. Buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.

Berdaulat dimulai dari kita. 81 tahun Indonesia merdeka. Kemerdekaan bukan hanya cerita tentang perjuangan masa lalu. Kemerdekaan adalah tanggung jawab kita hari ini. Berdaulat ketika kita mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Adil ketika setiap orang mendapatkan kesempatan untuk setara. Makmur ketika pembangunan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dari Sumenep, dari ujung timur Pulau Madura, mari kita terus berkarya untuk negeri. Menjaga persatuan, merawat keberagaman, dan mengambil bagian dalam pembangunan. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur dimulai dari langkah kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Ru1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

dari gugusan pulau-pulau Sumenep, semangat kemerdekaan terus bergema. Dari nelayan yang mengarungi laut, petani yang menjaga pangan, pelaku UMKM yang menggerakkan ekonomi, hingga generasi muda yang terus melahirkan karya. Mereka adalah wajah Indonesia hari ini. 81 tahun kemerdekaan menjadi pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Kini perjuangan berarti bekerja, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama. Mari bergerak bersama mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, menghadirkan keadilan dan membuka jalan menuju kemakmuran. Dari Sumenep untuk negeri. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

33, 45, 78. When it hurts this good, you gotta play it twice.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, Pak Tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian pada acara hari ini, hari Senin di lembar yang ke-31 Agustus di tahun 2026. Esok kita akan jumpa kembali di frekuensi FM yang sama di 101.3 MHz tepat pukul 05 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Halili mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantarkan siaran program hari ini, Selasa 1 Agustus 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Imam Bonjol, Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan, dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saya Tohid hadir kembali ke ruang dengar Anda yang akan menemani Anda di pagi ini dalam Mutiara Pagi. Edisi hari ini Selasa, lembaran pertama bulan September tahun 2026. Syukur alhamdulillah sampai dengan di pagi ini di bulan September ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Semoga Anda juga pada pendengar di mana pun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Pendengar, kita awali jumpa kita di pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 98. Dengan harapan semoga keberkahan, keridhaan Allah dan juga perlindungan Allah selalu menyertai langkah-langkah kita. Amin, Allahumma amin.

يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله

قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان

والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم

لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهل

Baca Al-Quran pada malam dan siang hari, dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai hujah bagiku,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita harus bersyukur bisa kembali mengikuti acara Mutiara Pagi dengan keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Semoga rasa syukur kita bisa menambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Karena memang setiap kali kita bersyukur, janji Allah adalah akan melipat gandakan, akan menambah pahala, akan menambah kenikmatan tersebut. Wala in syakartum la azidannakum. Jika kalian semua bersyukur, maka niscaya saya akan menambah kenikmatan yang telah saya berikan kepada kalian semua. Demikianlah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memang selalu bersyukur setiap hari, setiap kali mendapatkan nikmat kita bersyukur agar kita ditambahkan nikmatannya dan agar keberkahan senantiasa mengikuti kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbicara sedikit tentang macam-macamnya perintah Allah berkaitan dengan kemaksiatan dan ketaatan. Disebutkan bahwa perintah Allah, ketentuan Allah di dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Tarkul ma'asi di sini yaitu setiap kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain disebut dengan manhiyat. Misalnya ini kan kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Kita dilarang untuk menggibah. Kita dilarang untuk ngerasain orang lain. Itu adalah contoh daripada tarkul ma'asi. Yang kedua adalah fi'lut ta'at. Fi'lut ta'at ialah ketika kita mengerjakan sesuatu kebaikan. Misalnya kita sholat, kita puasa seperti yang kita laksanakan pagi ini. Kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Itu semua terhitung adalah sebagai fi'lut ta'at. Mengerjakan ketaatan atau mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan di sini disebut sebagai ma'murat, fi'lul ma'murat. Ketaatan ini menurut Imam Ghazali adalah sebuah perbuatan yang lebih mudah

Karena memang motivasinya untuk syahwat ini adalah kesenangan yang bersifat syahwat, ya, bersifat duniawi. Jadi lebih berat tantangannya. Misalnya kita sekarang yang lagi puasa, kita siang hari menginginkan makanan-makanan tertentu, itu adalah sebuah tantangan atau sebuah ajakan yang didorong oleh hawa nafsu. Dan tantangan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini mumpung momentum bulan Ramadan, semoga kita bisa mengerjakan, bisa meninggalkan apa yang disebut dengan ajakan hawa nafsu. Jadi orang yang berjuang itu adalah orang yang melawan keinginan hawa nafsunya. Wal mujahidu manjahada hawahu. Orang yang berjuang adalah, perjuangan yang paling berat adalah memerangi hawa nafsunya. Ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mujahidu man jahada hawahu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini lebih mudah dikerjakan daripada ajakan atau tarkul maasi. Makmurat, melakukan makmurat lebih mudah daripada meninggalkan manhiyat. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, ketika kita melakukan suatu kemaksiatan, salah satu contohnya, kita melakukan kemaksiatan dengan tangan kita, kita menulis hal-hal yang tidak baik atau salah menurut aturan agama. Atau contohnya kita sedang tanda tangan, tanda tangan dengan ketentuan menyelewengkan sebuah kepercayaan. Kita sedang tanda tangan yang dimana tanda tangan tersebut adalah kesepakatan untuk melakukan korupsi misalnya. Sejatinya ketika kita melakukan itu, kita sedang menyelewengkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan ini adalah kepercayaan. Semua anggota badan kita, mulai dari tangan, lisan, pendengaran, terus yang lain-lain semuanya adalah sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah amanah yang dititipkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua kenikmatan ini kita salah gunakan, maka sejatinya kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasti'anatuka bi nikmatillah taala ala ma'siyati ghayatul kufran. Kita di dalam melakukan kemaksiatan, kita menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang kufur kepada Allah dan kita sedang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi akal, diberi cara untuk berpikir yang normal dengan segala perangkat yang ada di tubuh kita adalah sebuah kepercayaan, adalah sebuah amanah. Fanzur kaifa tar'aha. Maka lihatlah bagaimana kita mengelola amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita sedang mengemban suatu amanah dan kita sedang dimintai pertanggungjawaban. Kita dimintai pertanggungjawaban bagaimana mengelola amanah tersebut.

tersebut. Anggota badan yang ada di dalam badan kita ini yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi saksi kelak di hari kiamat, akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan oleh anggota badan yang lain. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Dalam ayat lain disebutkan al-yauma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kelak pada hari perhitungan, pada yaumul hisab, akan menjadi saksi. Misalnya tangan kita pernah tanda tangan melakukan korupsi. Lidah kita, lisan kita pernah menyetujui hal-hal yang bersifat penyelewengan. Ini nanti yang menjawab bukan anggota badan yang melakukan kemaksiatan, akan tetapi dijawab oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita tidak akan bisa lagi berargumentasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Akan tetapi disaksikan oleh atau dibenarkan oleh anggota tubuh yang lain. Sedangkan lisan kita dikunci pada waktu itu tidak akan menjawab apapun. Fahfad jami'a badanika. Karena memang anggota badan semua yang ada di dalam badan kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dijaga. Dan ini ada semacam kesesuaian ya, bahwa anggota badan kita ini semuanya yang ada tujuh ya. Yang paling inti ada tujuh. Yang pertama mata, yang kedua pendengaran, lisan, perut, kemudian kemaluan kita, tangan dan kaki. Ini semua pokok anggota badan kita yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam kesesuaian bahwa anggota badan kita ini semuanya ada tujuh. Demikian juga pintu neraka jahanam. Pintu neraka jahanam itu ada tujuh. Likulli babin minhum juz'un maqsumun. Jadi anggota badan kita ada tujuh, pintu neraka juga ada tujuh, pintu neraka jahanam semuanya ada tujuh. Ini adalah sebuah wanti-wanti, peringatan kepada kita semua agar kita senantiasa berhati-hati dengan secara ekstra menjaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pemirsa pendengar RI yang berbahagia, salah satu anggota badan yang menjadi amanah bagi kita semua adalah mata. Mata diciptakan untuk menjadi penunjuk, litahtadiya biha fidzulumat, untuk menjadi semacam penunjuk yang bisa menunjukkan kita ketika kita ada di kegelapan. Ini adalah fungsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberi penglihatan. Wa tasta'inu biha fil hajat. Dan kita bisa minta tolong, bisa menggunakan ketika kita membutuhkan apa yang disebut dengan mata. Kemudian kita bisa juga melakukan tafakkur alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya penciptaan Allah, betapa agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dilakukan dengan salah satu perangkat yang ada di badan kita yang disebut dengan mata. Ini adalah fungsi memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjaga penglihatan kita. Ada tiga hal yang paling penting kita jaga dengan penglihatan kita. Yang pertama adalah
kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Kita tidak melihat sesuatu, misalnya aurat lawan jenis kita. Ini yang pertama. Yang kedua adalah gambar-gambar yang mendatangkan syahwat. Bisa aurat, bisa yang lain yang mendatangkan kesahwatan. Dan yang terakhir adalah tidak memandang orang muslim yang lain dengan pandangan yang hina. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mata kita. Atau kita melihat terhadap aibnya orang muslim yang lain dengan penglihatan yang merendahkan. Ini adalah pengkhianatan terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan ini semua. Yang kedua, yang amanah dari Allah Subhanahu wa taala adalah pendengaran, al-udhun, kuping atau pendengarannya. Di dalam menjalankan amanah, ketika kita menjaga pendengaran kita, adalah kita harus menjaga daripada mendengarkan sesuatu yang mengajak terhadap kerusakan atau al-ghibah atau al-fuhsyi. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan puasa. Kita kadang tidak melakukan ghibah sendiri, tetapi orang lain yang melakukan ghibah dan kita menjadi pendengarnya. Ini adalah suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita melakukan ghibah, sedikit demi sedikit kita sedang menghancurkan pahala daripada amal yang kita lakukan sebelumnya. Oleh sebab itu, mumpung ini bulan Ramadan, marilah kita introspeksi diri. Apakah puasa yang kita lakukan sudah sesuai dengan apa yang digariskan, apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak melakukan ghibah sendiri, akan tetapi kita kadang mendengar, kita ini yang sering terjadi. Kita melihat info yang ada di medsos, yang ada di media televisi, padahal isinya adalah ghibah, adalah ngerasinin orang lain, tapi kita malah menyimak. Dengan kita menyimak informasi yang berisi tentang ghibah, tentang kesalahan-kesalahan atau aib orang lain, kita sedang kadang ya, kadang menginspirasi diri kita untuk melakukan hal itu. Oleh sebab itu, marilah kita jaga apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian di dalam menjaga pendengaran kita. Selanjutnya, salah satu anggota badan yang memang diamanahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala adalah lisan. Al-lisan khuliqa laka litukthira bihi dzikrullah taala. Lisan adalah sebuah media, sebuah alat, sebuah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan zikir, untuk membaca kitab-kitab Allah, atau mungkin bisa kita lakukan, kita bisa manfaatkan untuk memberi petunjuk kepada makhluk Allah yang lain. Inilah fungsi daripada lisan kita. Sebagaimana telah disebutkan tadi, bahwa fungsi pertama untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, dan untuk memberi irsyadat kepada orang lain, untuk memberikan semacam petunjuk kepada orang lain, untuk mendidik, untuk memberi hal-hal yang bersifat positif kepada orang lain.
Fa idza istamaltahu li ghairi ma khuliqalaka faqad kafarta bi ni'matillahi ta'ala. Ketika kita memfungsikan, memanfaatkan untuk sesuatu di luar tersebut, maka sesungguhnya kita telah kufur, telah ingkar terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa menjaga amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, terutama di dalam menjaga lisan kita. Karena lisan kita ini memang lidahnya bentuknya kecil, akan tetapi bisa membuat situasi sangat parah. Ketika kita mengadu domba an-namimah, mengadu domba antara satu dengan yang lain yang menyebabkan pertengkaran misalnya, itu kan medianya sangat kecil, hanya dengan lisan yang ada di badan kita, yang ada di tubuh kita, kita memanas-manasi satu kelompok dengan kelompok yang lain, yang akhirnya terjadi percekcokan dan lain semacamnya. Pemirsa, pendengar RI yang berbahagia, mumpung ini kesempatan pada bulan Ramadan ini, marilah kita menjaga lisan kita. Semoga momentum bulan Ramadan ini bisa menjadi semacam start bagi kita, sebuah garis berangkat untuk senantiasa memperbaiki fungsi atau amanah anggota badan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan hanya melakukan hal-hal positif di bulan Ramadan, tentunya bukan seperti itu. Akan tetapi bulan Ramadan ini dijadikan momentum untuk start, untuk memulai, agar kita ke depannya bisa memperbaiki diri, memperbaiki amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenarnya terkait apa yang menjadi kewajiban kita menjaga anggota badan kita, ini saya hanya menyebutkan beberapa, tidak disebutkan semuanya karena masih ada banyak lain yang lain yang daripada anggota badan kita. Ketika kita menjaga anggota tubuh yang lain, ini juga mestinya saya terangkan juga, mungkin akan saya angkat di kesempatan yang lain. Semoga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan di lain waktu dan kesempatan untuk berbicara tentang menjaga nikmat Allah yang disebut dengan al-jawarih, anggota badan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan sahabat-sahabat sekalian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,8 FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti bersama tausiah agama yang telah disampaikan oleh dengan topik yang kita angkat adalah cara mensyukuri nikmat anggota badan. Saat ini kita telah masuk di titik 6 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan 1 RRI Sumenep guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Buletin Berita Pagi.
1: Madura, segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi, Berita Pagi.
2: Kebijakan dan program yang kemudian bisa diambil oleh pemerintah yang berdampak langsung kepada pelaku usaha.
3: Ada dua kategori tingkat kesulitan. Satu secara geografis, dua secara sulit ditemui masyarakatnya atau pengusaha. Nah,
4: selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Selasa 1 September 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep mencatat capaian sementara hingga 116% dari daftar awal. Angka tersebut melampaui target karena petugas menemukan sejumlah objek usaha baru di lapangan. Berikut laporan Muhammad Ali.
5: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Sumenep mencatat capaian sementara verifikasi pendataan sensus ekonomi 2026 mencapai 116% dari daftar awal yang ditetapkan pemerintah pusat. Kepala BPS Sumenep Handoyo Widoyo mengatakan, capaian tersebut bisa melampaui 100% karena petugas tidak hanya memverifikasi objek yang sudah tercantum dalam daftar awal, petugas juga menemukan dan mendata objek ekonomi baru yang sebelumnya belum masuk dalam daftar. Sementara itu, jika dibandingkan dengan jumlah objek dalam daftar awal, capaian sementara objek yang berhasil ditemukan dan didata mencapai 85,35%. Handoyo menjelaskan, pendataan sensus ekonomi masih terus berlangsung hingga 15 September 2026. Tahapan selanjutnya meliputi pemeriksaan dan penyempurnaan data, termasuk kunjungan ulang ke lapangan apabila masih ditemukan informasi yang belum diverifikasi.
3: Sebenarnya karena petugas kami itu di setiap desa itu ada, ada dua kategori tingkat kesulitan. Satu secara geografis, dua secara sulit ditemui masyarakatnya atau pengusaha. Nah, kalau di daerah kepulauan, itu kita bicara geografis. Cuma tingkat kesulitannya itu ada yang bisa langsung kita atasi.
5: BPS memastikan seluruh proses dilakukan secara cermat untuk menghindari adanya objek yang terlewat maupun tercatat lebih dari satu kali. Dengan demikian, data yang dihasilkan diharapkan akurat dan dapat menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan serta merencanakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep.
4: Data hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk perumusan regulasi, tetapi juga menjadi rujukan strategis bagi pelaku usaha lokal hingga investor internasional. Pendataan 10 tahunan ini memotret profil demografi serta aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Kepala BPS Pamekasan, Parsat Barkah Pamungkas mengungkapkan, kebijakan besar nasional seperti lahirnya Undang-Undang UMKM dan juga Kredit Usaha Rakyat atau KUR berawal dari pemetaan sensus ekonomi periode sebelumnya pada 2016 lalu.
2: Tentu dari itu ada kebijakan dan program yang kemudian bisa diambil oleh pemerintah yang berdampak langsung kepada pelaku usaha. Itu satu ya. Kemudian pelaku usaha juga pasti membutuhkan data kan ketika melakukan suatu pelebaran usaha itu banyak yang ke BPS ya. Itu data tentu tersedia. Data direktori gitu, sifatnya itu umum. Sensus ekonomi kan juga programnya PBB ya, tidak hanya Indonesia saja yang melaksanakan sensus ekonomi, tetapi juga seluruh negara-negara besar juga melakukan sensus ekonomi ya, dan dipantau oleh PBB dalam hal ini di bidang tentunya ekonomi ya, untuk lihat hasilnya, ditunggu juga hasilnya.
4: Berbeda dari pelaksanaan sebelumnya, sensus ekonomi 2026 juga mencakup variabel perdataan pada aspek pertanian dan dinamika sosial ekonomi masyarakat secara terpadu. Hal ini memberi gambaran peta bisnis yang presisi bagi pengembangan sentra industri daerah. Dengan pendataan yang terintegrasi, BPS berharap hasil sensus ekonomi 2026 mampu mendorong penyediaan fasilitas publik yang tepat sasaran serta memperluas akses iklim usaha yang kondusif khususnya di Kabupaten Pamekasan. Berikut tanggapan, pernyataan dan juga harapan masyarakat tentang sensus ekonomi 2026.

0: Saya Hasani di Sumeneb. Pemerintah menurut saya jangan percaya 100% pada petugas sensus. Karena kebanyakan petugas sensus direkrut dari desa itu sendiri. Menurut saya lebih bagus terus cek kembali ke lapangan. Agar benar-benar lebih akurat dan tidak ada permainan data. Saya ini berkaca pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang dapat bansos yang seharusnya tidak dapat.
1: Saya Miftahul Arifin di Sumeneb. Ya, menurut saya tingkat keakuratan data dipastikan bisa akurat, bisa juga tidak, tergantung kejujuran responden saat didata oleh petugas sensus.
2: Saya Sahawi di Sumeneb. Sensus menurut saya bukan sekedar survei dari rumah ke rumah, namun yang diharapkan sebenarnya mendapat potret real di lapangan. Jangan sampai ada permainan data, karena yang mendata dari desa itu juga

0: Pendengar dan pemirsa, capaian sensus ekonomi 2026 melampaui target. Data ini penting bagi arah pembangunan ekonomi. Komentar ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenep.net, capaian sementara sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sumenep yang mencapai 116% patut diapresiasi. Angka ini menunjukkan bahwa pendataan di lapangan tidak sekadar mencocokkan data lama, tetapi juga mampu menemukan objek usaha baru yang sebelumnya belum tercatat. Namun, capaian di atas 100% seharusnya tidak berhenti sebagai angka yang membanggakan. Justru, angka tersebut menjadi pengingat bahwa masih ada aktivitas ekonomi masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terlihat dalam data pemerintah. Disinilah pentingnya kualitas pendataan, sebab data ekonomi bukan sekedar angka dalam laporan. Data menjadi dasar untuk menentukan arah kebijakan, mulai dari pembinaan pelaku usaha, pemberian bantuan, pembangunan infrastruktur, hingga penciptaan iklim investasi. Karena itu, BPS perlu memastikan proses verifikasi hingga 15 September mendatang benar-benar dilakukan secara teliti. Jangan sampai objek usaha tercatat ganda, sementara usaha lain justru terlewat. Pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan hasil sensus ini secara maksimal, bukan hanya menyimpannya sebagai dokumen statistik. Jika data menunjukkan adanya banyak usaha yang belum terpetakan, pemerintah perlu bertanya lebih jauh, apa penyebabnya? Apakah karena pelaku usaha belum terdaftar, kurangnya literasi administrasi, atau memang perkembangan ekonomi masyarakat berlangsung lebih cepat daripada pembaruan data pemerintah? Hasil sensus juga harus menjadi pijakan untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran. Pelaku UMKM membutuhkan akses pembiayaan, pasar, pelatihan, dan fasilitas usaha yang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Investor pun membutuhkan data yang akurat agar dapat melihat potensi ekonomi Sumenep secara lebih jelas. Peribahasa mengatakan, sedia payung sebelum hujan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, data yang akurat adalah payungnya. Tanpa data yang benar, kebijakan beresiko salah arah. Sebaliknya, dengan data yang lengkap dan terpercaya, pemerintah memiliki pijakan yang kuat untuk merencanakan pembangunan dan membuka peluang ekonomi baru. Maka, kita harus ikut memastikan sensus ekonomi 2026 tidak hanya menghasilkan angka 116%, tetapi juga menghasilkan data yang benar-benar berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep berjejaring dengan RRI Sampang serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep.net. Kami beralih ke informasi lain. Satres Narkoba Polresta Sumenep mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di sebuah gudang hotel di Kecamatan Kota Sumenep. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial D, 52 tahun, bersama barang bukti sabu seberat 0,10 gram. Berikut laporan Imam Mukhlis.
2: Satuan Reserse Narkoba Polresta Sumenep kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukumnya. Pengungkapan dilakukan di gudang Hotel Wijaya 1, Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep. Kasih Humas Polresta Sumenep, Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan, dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial D, 52 tahun, warga Kecamatan Manding, Kabupaten Sumenep. Menurutnya, penangkapan dilakukan setelah anggota Satres Narkoba Polresta Sumenep melakukan serangkaian penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan narkotika. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 gram yang berada di atas kursi di samping kanan terlapor. Setelah barang bukti ditunjukkan, terlapor mengakui bahwa sabu tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya, terlapor bersama barang bukti diamankan ke kantor Satres Narkoba Polresta Sumenep untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
3: mengungkap kasus narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh teman-teman Satres Narkoba Polresta Sumenep bertempat di gudang Hotel Wijaya 1 alamat Jalan Trunojoyo, Desa Kolor, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Pada saat itu, anggota Satres Narkoba Polresta Sumenep telah melakukan penangkapan terhadap terlapor berinisial D yang selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip berisi narkotika jenis sabu.
2: Saat ini penyidik masih melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi dan terlapor, melakukan penyitaan serta pemeriksaan barang bukti di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dan melaksanakan tahapan penyidikan lainnya. Polresta Sumenep memastikan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan terus dilakukan, baik melalui penindakan maupun pencegahan. Masyarakat juga diimbau tidak ragu melaporkan kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan sekitar.
0: Dugaan keterkaitan penerima PKH dengan judi online ditemukan dalam penelusuran data bantuan sosial di Kabupaten Sampang. Namun, temuan tersebut belum dapat dipastikan sebagai keterlibatan penerima karena petugas masih melakukan klarifikasi, termasuk mengecek kemungkinan akun KPM disalahgunakan pihak lain. Chairul Umam melaporkan.
4: Keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang yang terindikasi terkait aktivitas judi online masih memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan mengajukan sanggah. Proses tersebut menjadi bagian dari verifikasi data penerima bantuan sosial yang dilakukan setelah adanya kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang, Muhammad Hakim, mengatakan pihaknya masih mendampingi proses klarifikasi terhadap sekitar 71.107 KPM pada tahap ketiga penyaluran PKH. Ia menyebut temuan indikasi judi online cukup banyak, tetapi belum dapat memastikan jumlah KPM yang benar-benar terafiliasi.
5: Bisa saya pastikan, cuma setiap kecamatan data itu sudah ada. Saya belum sempat untuk mengkoordinir semuanya total Kabupaten Sampang berapa. Tapi kita dalam konteks ini masih dalam melakukan klarifikasi. Belum bisa memastikan bahwa itu KPM terindikasi judol. Cuma kita ada data itu masuk ke kita juga bahwa tidak masuknya bantuan indikasi judi online. Tetapi tugas kita pendamping diperintahkan untuk melakukan klarifikasi dan memastikan itu benar-benar judi online.
4: Menurut Hakim, hasil kunjungan ke sejumlah KPM menunjukkan adanya dugaan penyalahgunaan akun. Beberapa KPM mengaku tidak pernah melakukan aktivitas judi online, sementara akun atau fasilitas dompet digital mereka diduga digunakan pihak lain. KPM yang keberatan dapat mengajukan sanggah dengan membuat surat pernyataan dan menyampaikannya melalui pendamping PKH dan operator di desa, atau langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang memperkuat kesiapsiagaan kebencanaan di lingkungan pondok pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana atau PESTANA. Langkah strategis ini diambil guna menekan tingkat kerentanan ribuan santri di zona rawan bencana. Ima Fadilah melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat pesantren melalui program Pesantren Tangguh Bencana, PESTANA. Langkah ini diambil mengingat besarnya potensi resiko di kawasan pesantren, di mana data dari Jawa Timur mencatat 5.676 pondok pesantren berada di zona rawan bencana. Para santri beraktivitas dan tinggal di lingkungan pesantren selama 24 jam penuh, sehingga rentan terhadap situasi darurat. Untuk menekan tingkat kerentanan tersebut, pihak BPBD tidak hanya membagikan pengetahuan dasar mengenai kebencanaan, tetapi juga merancang simulasi penanganan bencana langsung di lapangan. Kasih Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sampang, Isnaini Ahmed Basori menyampaikan, pihaknya meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan santri dengan pelatihan.
7: Di Jawa Timur ini, kami data yang dapat dari provinsi kemarin itu ada 5.676 pondok pesantren. Yang ya berada di zona bahaya. Jadi potensi bahaya itu yang kita ini. Kenapa santri itu 24 jam kan ada di pondok? Jadi kita selain memberikan pengetahuan tentang bencana, juga memberikan simulasi bagaimana kita menghadapi bencana. Jadi yang sementara kami berikan itu gempa.
6: Salah satu materi awal yang diberikan adalah simulasi menghadapi gempa bumi. Langkah ini disambut positif oleh para wali santri yang menginginkan rasa aman dan keselamatan bagi anak-anak mereka selama menimba ilmu di pesantren. BPBD Sampang berharap para santri yang telah dibekali ilmu kebencanaan dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya. Ilmu yang diperoleh diharapkan tidak berhenti dalam pondok, tetapi disebarluaskan kepada sesama santri, keluarga, hingga tetangga di kampung halaman. Dengan demikian, santri dapat tumbuh menjadi garda terdepan sekaligus motor penggerak masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ima Fadila melaporkan.
8: Kabar Kepulauan menghadirkan cerita, fakta, dan denyut kehidupan dari setiap sudut pulau yang jarang terdengar.

0: PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Madura membantu pemasangan sambungan listrik baru secara gratis bagi warga kurang mampu di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep. Bantuan tersebut menyasar dua warga Dusun Aeng Pao, Desa Kolo-Kolo, Kecamatan Arjasa, yakni Fatimah dan Maria, melalui program kemanusiaan Light Up the Dream atau LUTD yang digagas Yayasan Baitul Mal, YBM PLN. Manajer PLN UP3 Madura, Fahmi Fahrezi mengatakan, bantuan pemasangan listrik berdaya 450 volt ampere tersebut merupakan bentuk kepedulian PLN sekaligus menyambut Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September. Menurutnya, program LUTD menyasar masyarakat kurang mampu, khususnya di wilayah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Dana bantuan berasal dari donasi dan zakat pegawai PLN yang dihimpun melalui YBM PLN UP3 Madura. Sementara itu, pengurus YBM PLN ULP Kangean, Lingga Seta Saputra berharap bantuan tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat sekaligus menghadirkan harapan baru bagi keluarga Fatimah dan Maria.
1: Demikian kabar kepulauan.

0: Dua atlet atletik Kabupaten Sumeneb berhasil membawa pulang dua medali emas dalam kejuaraan East Java Youth and Kids Athletics Season 2 tahun 2026. Familia melaporkan.
1: Atlet muda binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PASI Kabupaten Sumeneb terus mengukir prestasi gemilang di tingkat regional hingga nasional. Terbaru, atlet asal SMP Negeri Batu Putih, Mesya Sri Anggraini, sukses meraih medali emas di nomor lari 80 meter putri tingkat SMP pada kejuaraan East Java Youth and Kids Athletics Season 2 tahun 2026 yang berlangsung di lapangan atletik untuk Pujadi Universitas Aisyah Unisa Surabaya. Capaian ini melengkapi kesuksesannya setelah sebelumnya meraih juara 3 nasional pada ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ODUSN jenjang SMP di Jakarta. Ketua PASI Sumeneb ABD Mujib mengapresiasi tinggi perjuangan dan konsistensi yang ditunjukkan oleh para atletnya di tengah padatnya jadwal kompetisi. Menurutnya, kesuksesan yang diraih Mesya merupakan hasil dari proses latihan yang terukur serta dukungan kuat dari lingkungan sekolah. Selain Mesya, kontingen Sumeneb juga berhasil mengamankan medali emas kedua melalui aksi Asmi Bahtiar Nur dari SMA Negeri 2 Sumeneb pada nomor lempar lembing sehingga menegaskan dominasi pembinaan atletik pelajar di Madura.
2: Ya, mudah-mudahan anak tetap konsisten, jadi rutinitas berlatih, bahkan frekuensi latihan ini yang perlu ditambah. Karena terus terang kami menjadwalkan 4 hari, 4 kali dalam seminggu itu kadang-kadang anak masih banyak yang bolong. Saya maklumi karena mereka itu terikat dengan pendidikan sekolahnya gitu.
1: Mujib menambahkan bahwa PASI Sumeneb berkomitmen untuk tidak berpuas diri dengan pencapaian podium semata. Organisasi yang dipimpinnya akan terus memperkuat sinergi bersama lembaga pendidikan guna menjaring talenta muda berbakat sekaligus menjadikan setiap kejuaraan sebagai sarana pembentukan mental dan pematangan teknik atlet.
0: Penampilan pemain muda Madura United dalam sesi uji coba mendapat apresiasi dari pelatih Jose Gomez yang mampu menjawab kesempatan tersebut dengan penampilan yang bagus. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
3: Não, eu fico muito feliz pelo Aldo, ele é um jogador que trabalha bem, que está sempre disposto para trabalhar e eu fico feliz, ele foi o Aldo, se fosse outro qualquer, o importante é o Madura ganhar.
4: Dia senança gali, karena Aldo foi mãe em Akita itu, dia setiap se latihan, dia kerja keras, dia tidak malas, jadi bukan Aldo saja, siapapun yang masuk, yang bisa bantu tim Madura, dia senança gali.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari Lantai 1, Urip Sumoharjo 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Halo ayah bunda, si kecil suka mewarnai? Yuk ajak dia ikut lomba mewarnai tingkat TK RRI Fest 2026. Gratis dan kuota terbatas, buruan daftar melalui sekolah masing-masing ya. Pendaftaran paling lambat 3 September 2026 atau sampai kuota terpenuhi. Catat tanggalnya Minggu 6 September 2026. Pukul 7 waktu Indonesia Barat di halaman RRI Sumenep. Lomba mewarnai ini khusus untuk anak usia 4-6 tahun, TKA dan TKB. Informasi lebih lanjut hubungi Kak Ririn 0878-5021-1950. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Sumenep pagi ini, Sumenep pagi ini.

0: terkait dengan permasalahan di desa ini tentu muara akhirnya karena ini memang anggaran yang memang dari negara dan juga daerah kan, artinya ada uang negara di situ yang dikelola oleh desa ya. Nah, ketika terjadi suatu permasalahan pasti nanti larinya ke tindak pidana korupsi kan. Kurang lebih mayoritas kebanyakan itu memang tindak pidana korupsi kalau penyalahgunaan di desa itu kan. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini memang tindak pidana korupsi di desa ini mayoritas kebanyakan itu karena merasa uang desa itu uang mereka. Oh, gitu loh. Itu
1: mereka,
0: yang
1: mereka siapa nih?
0: Mereka dalam artian oknum di perangkat desa tersebut. Jadi merasa sudah menjadi perwakilannya desa, disitulah mereka merasa ini uangnya mereka secara bebas, tanpa ada aturan yang mengatur ya, bisa dipergunakan tanpa prioritasnya.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Prosatu RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi ini ya. Untuk Anda yang baru saja stay tune di Prosatu RRI Sumenep, selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Dan mentari pagi ini mengajarkan kita bahwa memang setiap hari selalu membawa harapan yang baru. Jadi jangan biarkan rasa lelah memadamkan semangat di dalam diri kita pendengar. Tetaplah melangkah walau perlahan, karena memang proses kecil hari ini bisa menjadi keberhasilan besar di kemudian hari. Jadikan setiap tantangan sebagai alasan untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Dan di tengah aktivitas yang padat hari ini pendengar, jangan lupa terus menjaga kesehatan ya. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang positif ini akan membuat hari terasa lebih ringan dan penuh makna. Semoga pagi ini membawa kebahagiaan, kemudahan rezeki dan semangat yang terus menyala. Selamat beraktivitas pendengar, tetap sehat dan terus menjadi inspirasi bagi sekitar. Pro 1.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Iya, pendengar Sumenep Pagi Ini akan menghadirkan informasi perakhiran cuaca untuk 4 kabupaten di Madura, Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan juga Bangkalan. Dan juga akan menghadirkan informasi perkembangan harga pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Baik, khusus untuk Kabupaten Sumenep, perakiran cuaca hari ini akan disampaikan langsung oleh Observer Lavia dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Untuk perakiran cuaca hari ini, Selasa 1 September 2026, berikut ini.
2: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Lavia Farareta, Observer Stasiun Meteorologi Trunojoyo Madura, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumenep yang mulai berlaku untuk hari ini, yaitu Selasa 1 September 2026. Untuk prospek cuaca di sekitar wilayah Sumenep, hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk angin yang mendominasi di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan adalah angin yang berasal dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 20 hingga 40 km per jam dan kecepatan angin maksimum diperkirakan mampu mencapai hingga 54 km per jam. Untuk suhu udara di sekitar wilayah Sumenep, diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 85%. Untuk perakiraan tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Sumenep, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat yang hari ini memiliki aktivitas bahari di sekitar wilayah perairan utara Bangkalan, perairan utara Sampang, perairan utara Pamekasan, perairan Sumenep bagian utara, perairan Kepulauan Sapudi bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian utara, perairan Kepulauan Kangean bagian timur, dan perairan Kepulauan Kangean bagian selatan untuk mewaspadai potensi terjadinya gelombang tinggi yang mampu mencapai hingga lebih dari 2 meter karena akan berbahaya bagi kapal-kapal nelayan dan juga kapal-kapal tongkang. Kami juga kembali mengingatkan kepada pelaku moda transportasi laut untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca terkini dan selalu mengutamakan keselamatan pelayaran. Mengingat saat ini wilayah Madura telah memasuki puncak musim kemarau, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai adanya peningkatan kecepatan angin dan juga peningkatan ketinggian gelombang, serta juga mewaspadai adanya potensi kebakaran lahan dan hutan, serta menggunakan air dan energi secara efektif dan efisien. Kami kembali menghimbau kepada masyarakat untuk selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya untuk informasi peringatan dini terjadinya cuaca ekstrim di sekitar wilayah Madura. Sobat juga dapat mengikuti kami di media sosial kami, baik di Instagram maupun di media sosial X, serta mengunjungi website kami di www.stametronojoyo.bmkg.go.id serta mendownload juga aplikasi info BMKG yang dapat Anda peroleh pada Play Store maupun App Store pada gadget Anda. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di lain kesempatan.
1: Ya, itu tadi informasi perakiran cuaca untuk Sumenep dan sekitarnya langsung dari BMKG Trunojoyo Sumenep. Selanjutnya pendengar, Sumenep Pagi Ini saya lengkapi dengan perakiran cuaca untuk 3 kabupaten lain ya. Hari ini Selasa 1 September 2026, Pamekasan diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan 42 sampai dengan 86%. Bergeser ke Sampang, hari ini Sampang diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 41 sampai dengan 84%. Terakhir untuk Bangkalan, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu udara berkisar antara 22 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan 45 sampai dengan 85%.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Percayakah Anda bahwa manusia tidak pernah berhenti mendengar? Telinga manusia tidak hanya menerima rangsang suara, tapi juga menciptakan suara. Suara tersebut dihasilkan oleh folikel rambut dalam telinga yang terus-menerus bergetar.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

Informasi selanjutnya, pendengar, harga kebutuhan pokok ya untuk beberapa komoditi penting di Sumenep dan sekitarnya. Saya awali dari harga beras jenis premium Rp15.400 per kilogram, beras medium Rp13.400 per kilogram. Sementara untuk gula kristal putih Rp17.500 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.500 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp23.000 per liter, dan minyak kita Rp15.700 per liter. Untuk harga daging sapi paha belakang Rp130.000 per kilogram, daging ayam ras Rp46.000 per kilogram, dan daging ayam kampung Rp80.000 per kilogram. Sementara untuk telur ayam ras Rp25.000 per kilogram, dan telur ayam kampung Rp48.000 per kilogram. Untuk tepung terigu protein sedang kemasan 1 kg Rp12.000, kedelai impor Rp15.000 per kilogram, sementara untuk cabai merah besar Rp22.000 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp50.000 per kilogram. Untuk bawang merah Rp28.000 per kilogram, dan bawang putih Rp29.000 per kilogram, sementara kacang hijau Rp24.000 per kilogram, kacang tanah Rp35.000 per kilogram, dan ketela pohon Rp4.000 per kilogram. Untuk sayur kol atau kubis Rp8.000 per kilogram, kentang Rp16.000 per kilogram, tomat merah Rp7.000 per kilogram, wortel Rp16.000 per kilogram, dan buncis Rp18.000 per kilogram. Pendengar, kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saat kami segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Sumenep pagi ini masih akan terus menemani Anda, tentunya selepas Warta Berita.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan pada bahwa tahun 2027, pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi tambahan.
2: Bahwa pihak PT TNI dengan menggunakan dokumen yang tidak sah, melakukan ekspor nikel secara tidak sah, mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara.
0: Sari berita, Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudi Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2020.